0: Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekkah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
15: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
17: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
15: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
18: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
19: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
20: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah, serta ketimpangan pembangunan

0: mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imron berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon,

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Skor Wil 17 Aceh. Kembali kita jumpa di Kabar Aceh untuk pagi ini Selasa 2 Juni 2026 dan Nur bersama rekan-rekan siar Skor Wil 17 Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Rizka di Sabang. Kemudian juga ada Kak Nanda di Loksmawe. Dan Kak Aryani dari Singkil. Sebelum mengawali informasi dari rekan-rekan siar Skor Wil 17 Aceh, kita akan dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Bang Angga Dirta, ya Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Pak Angga Dirta.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Pak.
0: Iya, gimana untuk pagi ini kabarnya Pak Angga?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Angga untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar TRRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca khususnya di siang hari ini bertepatan dengan hari Selasa 2 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Aceh hari ini cuacanya cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian wilayah Subul Salam dan wilayah Sabang. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari kami pantau juga sama secara umum masih cukup baik, secara umum cerah berawan. Pada sore hari terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Aceh Timur dan sekitarnya, Aceh Utara, Aceh Tamiang hingga ke wilayah Aceh Subul Salam. Kemudian juga kami pantau pada wilayah tengah juga sama, yaitu pada sore hari berpotensi hujan ringan mulai dari Aceh Tengah, Bandar Meriah, Galuas maupun Aceh Tenggara. Sementara pada malam hari kondisi cenderung membaik dan dalam kondisi secara umum cerah berawan. Angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan cukup nyaman yaitu berkisar antara 5 sampai 15 km/jam. Artinya masih dalam kondisi normal, namun perlu kami himbau khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar ataupun Sabang hari ini masih berpotensi angin kencang. Sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, biasanya potensi ini terjadi pada siang menuju sore hari. Sementara gelombang sendiri hari ini cukup baik kami pantau. Lintasan penyeberangan Banda Aceh Sabang hari ini dalam kondisi cukup baik, gelombangnya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan atau pelayaran masih cukup aman. Kemudian juga untuk lintas barat, baik dari Calang Sinabang, Labuh Naji Sinabang, ataupun dari Melabuh Sinabang, kami pantau juga gelombangnya cukup baik. Dalam kategori yang sama, yaitu tenang hingga sedang, gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25, dan cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Kemudian perlu kami himbau khususnya untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya karena biasanya di daerah-daerah ini terdapat aktivitas nelayan. Kami dapat informasikan bahwa untuk wilayah Samudra Hindia Barat Aceh ini terdapat potensi tinggi gelombang yang cukup tinggi, yaitu dapat mencapai lebih dari 2,5 meter sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas nelayan. Sementara untuk hotspot sendiri, kami BMKG pada hari kemarin khususnya mencatat untuk wilayah Aceh terdapat pengurangan karena pada hari sebelumnya itu kami mencatat terdapat 300 titik panas, namun untuk kemarin sendiri kurang lebih sudah turun drastis dan terdapat potensinya hanya kurang lebih sekitar 87 titik panas dengan konsentrasi terfokus ke wilayah pesisir barat mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Dan hari ini juga potensi sama, kebetulan masih wilayah pesisir barat dan juga akan meluas ke wilayah tengah. Begitu Kak.
0: Ya, Bang Angga Dirta, untuk pantauan titik api di berbagai wilayah Aceh seperti apa?
1: Baik, untuk titik api sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini masih berpotensi khususnya ke wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan. Untuk kemarin sendiri kami memantau terdapat kurang lebih sekitar 80 titik api ataupun hotspot. Dan untuk ke depan juga kami perkirakan potensi akan meluas merata di wilayah Aceh karena memang kami pantau penyinaran matahari juga akan cukup meningkat dalam beberapa hari ke depan hingga puncaknya pada akhir bulan Juni. Begitu Kak.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini untuk berbagai wilayah Aceh, maksud kami berbagai wilayah Aceh, dan selamat melanjutkan aktivitasnya untuk Pak Angga Dirta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar RRI, untuk pendengar kabar Aceh ya, Sekorwil 17 Aceh. Tadi info cuaca sudah disampaikan bagaimana informasi untuk berbagai wilayah Aceh, informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh, khususnya untuk hari ini. Dan lanjut untuk kabar Aceh, hari ini kita akan dengarkan informasi kembali atau selanjutnya ya, dari rekan-rekan siar kita yang sudah tergabung, baik dari Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Singkil, dan juga Loksmawe. Mungkin di awal informasi ini Nur mau ke daerah yang agak lebih jauh sedikit ya. Dari Singkil, Kak Aryani, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Nur, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, Kak Aryani.
2: Pagi hari ini ya.
0: Kenapa, Kak?
2: Wajahnya pagi hari ini nggak kelihatan, padahal cuacanya cukup cerah.
0: Wajahnya masih belum bisa dilihat, Kak, karena nggak estetik di kamera nanti bagian gigi.
2: Hari ini ya.
0: Iya, jadi izin untuk beberapa waktu memang Nur harus pakai masker. Oke, Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil?
2: Iya, seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi ya, untuk Singkil saat ini cuacanya cukup cerah dan sangat panas, bahkan dengan kondisi cuaca saat sekarang ini mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhula di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, cuaca panas dan musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhula mulai terpantau terjadi di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya kebakaran yang telah terjadi di Desa Pertampakan dan Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah. Kepada RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Al-Husni membenarkan adanya kebakaran tersebut yang mulai terjadi pada 1 Juni 2026 kemarin. Nah, Al-Husni mengatakan adanya kebakaran tersebut sebelumnya BPBD langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemadaman di lokasi kebakaran di dua desa tersebut. Nah, selanjutnya Al-Husni juga menegaskan pemicu kebakaran utama yang terjadi saat sekarang ini tidak lain adalah akibat cuaca yang cukup panas dan sudah memasuki musim kemarau untuk Kabupaten Aceh Singkil saat sekarang ini. Itu dia Kak Nur, informasi dari Singkil. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Aryani dari Aceh Singkil. Kita menuju Melabuh boleh ya? Oke, Melabuh ada Bang Fadil. Gimana kabar Bang Fadil?
3: Alhamdulillah sehat Kak Nur di kesempatan pagi hari ini.
0: Alhamdulillah. Baik Bang Fadil, gimana nih untuk informasi dari Melabuh? Ada informasi apa aja? Silahkan Bang Fadil.
3: Baik, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026. Tim gabungan padamkan karhutla Aceh Barat yang terus meluas. Tim gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar hingga Senin 1 Juni 2026 siang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah titik di Aceh Barat dengan luas mencapai 10 hektar. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi sejak 30 Mei 2026 kemarin. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Gampong Brawang dan Gampong Kuta Padang Layung yang merupakan lahan kosong. Hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah mencapai 10 hektar. Teku Ronald menyebutkan bahwa titik penyebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar, kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas membakar ilalang, bahkan ilalang muda di lahan gambut. Sementara itu, Sopian Gecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, juga menyampaikan bahwa dirinya tak menduga api begitu cepat merambat, padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang. Saat cuaca panas, muncul kembali dan bahkan meluas. Dalam operasi pemadaman karhutla ini, Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo memimpin langsung personel dan membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD, tim KPH, masyarakat terlihat bahu-membahu memadamkan api di sekitar lokasi. Demikian satu informasi, Kak Nur, dari Melabuh kembali ke Takengon.
0: Baik, untuk informasi terkait Melabuh menyapa ya, Melabuh pagi ini ya, itu apakah ada untuk dialog pagi mungkin Bang Fadil?
3: Ada Kak Nur, bentar ya, kita cek. Nah, untuk Melabuh menyapa edisi hari ini di Melabuh, kita akan membahas terkait SPMB 2026, transparan, bebas, gratifikasi, dan berkeadilan, yang mana nantinya ada dua narasumber yang hadir. Salah satunya dari Kemenag Aceh Barat, yaitu ada Bapak Suhadi selaku Kasipenmat Kemenag Aceh Barat, dan Ibu Arnawita dari Dinas Pendidikan Aceh Barat selaku pengelola data dan informasi Dinas Pendidikan Aceh Barat. Demikian kan.
0: Oke, semoga lancar untuk Melabuh menyapanya dan menjadi informasi untuk masyarakat Melabuh khususnya. Dan lanjut ya ke Sabang, boleh ya Kak Nanda ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar? Kak Rizka. Ya Allah. Oke, Kak Rizka di Sabang.
4: Iya, Kak Nur. Halo, Kak Nur.
0: Iya, halo. Gimana kabar, Kak Rizka?
4: Iya, di Sabang untuk hari ini terpantau berawan ya, dan juga angin bertiup kencang seperti yang tadi disampaikan oleh BMKG ini, Kak Nur.
0: Oke, ada informasi apa atau informasi lainnya dari Sabang, Kak Rizka?
4: Baik, terima kasih. Dari Sabang ini kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pria berinisial FH 35 tahun yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah warga di Kota Sabang. Kasat Reskrim Polres Sabang Ibtu Irfan MA mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang warga berinisial NST yang kehilangan uang tunai sebesar Rp31 juta. Dari hasil pemeriksaan awal, FH diduga masuk ke rumah korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp31 juta. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul. Selanjutnya, tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sabang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian, info arus penumpang ya menuju Kota Sabang mengalami peningkatan selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Sabang, sebanyak 10.439 penumpang tiba dari Banda Aceh ke Sabang menggunakan kapal feri dan ekspres bahari selama periode 27 hingga 31 Mei 2026. Dan kedatangan wisatawan ini didominasi masyarakat dari dataran Aceh dan wilayah Sumatera. Sementara itu untuk arus keberangkatan ini tercatat sebanyak 6.900 penumpang berangkat dari Sabang menuju Banda Aceh selama periode yang sama. Demikian ini dua info dari Sabang, Kak Nur. Kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Rizka. Dan lanjut ke Banda Aceh, boleh Bang Rifki? Oke, gimana Bang ya, Rifki siap. Kabarnya?
5: Alhamdulillah baik untuk hari ini Kak Nur.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banda Aceh Bang Rifki?
5: Ya baik, sebelumnya kami informasikan untuk kondisi cuaca tadi pagi sempat diguyur hujan ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, hujan ringan ya. Dan juga semalam sekitar pukul 11 malam ya itu juga diguyur hujan sedang untuk wilayah Banda Aceh. Namun pagi ini ya selepas subuh tadi ya sudah mulai hadir kembali mentari menyinari Banda Aceh. Ya, semoga kondisi hari ini juga cukup baik melakukan beragam aktivitas ya. Kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh, lebih tepatnya mungkin ke arah Aceh Besar ya. Ini terkait dengan kondisi pencarian korban tenggelam di Pulau Aceh. Nah, memasuki hari ketiga ya pencarian korban laka laut yang tenggelam di Desa Alurium Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh, Aceh Besar, tim gabungan terus melakukan upaya pencarian intensif. Hingga Senin sore kemarin ya pendengar, korban bernama Ahmad Talha Reza berusia 21 tahun yang merupakan warga desa setempat belum ditemukan. Nah, menurut keterangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur terkait ya mulai dari personel SAR, nelayan, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Nah, kegiatan kemarin itu dimulai pada pukul 7 pagi dengan menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, masyarakat juga turut membantu dengan melakukan penyisiran di sepanjang bibir pantai ya. Hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin, korban Ahmad Talha Reza ini masih belum berhasil ditemukan. Kondisi cuaca yang juga mulai gelap ya, memaksa tim menghentikan pencarian sementara dan melanjutkannya kembali pada hari berikutnya, mulai dari hari ini ya. Ya, seperti diberitakan sebelumnya ya pendengar, korban ini musibahnya pada hari Sabtu terjadi pada 30 Mei 2026 saat mancing ya di kawasan tebing laut Desa Alurieng, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Nah, korban lalu ingin mengambil kait pancing yang tersangkut di dasar perairan ya. Lalu korban berinisiatif untuk turun untuk melepaskan mata pancing. Namun naas, ketika ingin menyelamatkan pancing, yaitu dihantam ombak besar yang mengarah ke lokasi korban dan korban terjatuh dan terpeleset ya. Namun para teman-teman korban pada saat itu juga berusaha untuk melemparkan tali pancing ya untuk bisa disambut oleh korban, namun korban kelelahan dan akhirnya terseret arus. Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus melakukan pencarian guna menemukan korban yang hilang di perairan Pulau Aceh tersebut. Itu dia informasinya Kak Nur. Baik, dari Aceh Besar untuk pagi ini.
0: Terima kasih Bang Rifki, semoga ya, korban segera ditemukan dalam kondisi apapun. Amin. Dan untuk Banda Aceh Menyapa atau Dialog Pagi?
5: Ya, kita masih menunggu dari tim ya, karena siap. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi.
0: Siap, lanjut ke Lok Semawi Kak Nanda. Tadi dipanggil-panggil namanya, tapi kok tujuannya ke Sabang ya. Oke, Kak Nanda gimana kabar Lok Semawi untuk hari ini? Kabar Kak Nanda juga?
4: Iya, alhamdulillah kabar Lok Semawi hari ini cukup cerah ya di pagi hari. Dan kayaknya bakal panas terik di siang hari ya, karena sebelumnya juga cuacanya juga panas selalu. Dan kalau dari saya sendiri alhamdulillah sehat. Kak Nur gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak radang.
4: Iya, semoga cepat kembali fit ya Kak Nur ya.
0: Iya, amin. Oke, ada informasi apa aja dari Lok Semawi Kak Nanda?
4: Ada informasi ini dari Lok Semawi terkait dengan jemaah haji Lok Semawi yang sudah melewati fase kritis di Mina dan semua dalam kondisi sehat. Kabar yang melegakan datang dari Tanah Suci Mekah, sebanyak 240 jemaah haji asal kota Lok Semawi dilaporkan dalam kondisi yang sehat walafiat setelah berhasil melewati seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang cukup menguras fisik di Arafah, Musdalifah, dan juga di Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawi, Dr. Andes Haji Jamaluddin memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan jemaah asal Lok Semawi yang mengalami sakit fatal maupun yang meninggal dunia. Dan jemaah haji Kota Lok Semawi yang berjumlah 240 orang dalam keadaan sehat semua, sampai hari ini tidak ada yang dilaporkan sakit parah atau meninggal dunia. Dan Jamaluddin menambahkan seluruh jemaah telah merampungkan prosesi melontar jumrah ula, usta, dan juga akabah. Dinamika di lapangan pun berjalan lancar, di mana sebagian jemaah mengambil pilihan nafar awal dan sebagian lainnya mengambil nafar sani. Saat ini seluruh rombongan telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah untuk bersiap melaksanakan tawaf ifadah. Dan menurut Jamaluddin, pelaksanaan ibadah tahun ini berjalan jauh lebih tertib, baik saat jemaah berada di Arafah maupun di Mina. Padahal fase tersebut merupakan puncak haji yang paling padat dan membutuhkan stamina yang luar biasa akibat faktor cuaca. Meskipun secara akumulatif dilaporkan ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang wafat di Tanah Suci, namun jemaah haji asal Lok Semawi sejauh ini berhasil melewati masa-masa kritis tersebut dengan aman dan sehat walafiat. Kendati fase krusial telah terlewati, Kemenag Lok Semawi tetap mengingatkan para jemaah untuk tidak longgar dalam menjaga kesehatan. Pasalnya cuaca di Arab Saudi saat ini juga tergolong cukup panas dan perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang lumayan panjang. Dan Menurut Jamaluddin, masih membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari lagi berada di Makkah, dan dihimbau masyarakat, maksud kami dihimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dengan baik. Jika sesuai jadwal yang telah ditetapkan, seluruh rombongan jemaah haji asal kota Lhokseumawe dijadwalkan akan bertolak kembali ke tanah air pada tanggal 26 Juni 2026 mendatang. Itu dia informasi dari kota Lhokseumawe, Kak Nur Hasanah, yang bisa Nanda laporkan di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Kak Nanda. Untuk Lhokseumawe menyapa bagaimana Kak Nanda?
4: Iya, untuk dialog Lhokseumawe pagi ini nanti kita akan membahas mengenai ini dialognya mengenai, sebentar saya lihat flyer dulu, peran keluarga dalam proses edukasi anak. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, dan juga ada tokoh ulama nanti yang akan memberikan pandangan mengenai bagaimana peran keluarga dalam proses edukasi anak atau membimbing anak tumbuh kembangnya dan sebagainya.
0: Oke, terima kasih Kak Nanda. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar ya, ya Kak.
4: Terima
0: Nanda.
4: Kasih Kak Nur.
0: Iya, dan untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh pagi ini agak sedikit mendung berawan, apa ya, cerah berawan ya mungkin ya. Jadi agak cemburu dengan Banda Aceh, walaupun panas di sana, tapi udah dapat kabar hujan-hujan ya tadi malam jelang subuh. Takengon beberapa hari kebelakang sepertinya belum. Jadi memang cuacanya terik sekali kalau di siang hari. Tapi tadi pagi ada informasi dari BMKG memang disampaikan wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan di sore hari, tapi menyeluruh, tapi nggak tahu juga nih bakal hujan beneran atau enggak ya, karena beberapa daerah mungkin sudah pada kangen hujan turun, walaupun ada beberapa daerah yang masih agak-agak trauma. Kemudian ada informasi juga nih terkait dengan proses pembersihan jalan Enang-Enang yang mungkin ini juga banyak masyarakat Aceh, berbagai wilayah Aceh yang mengetahuinya lewat informasi yang cukup viral ya, di mana kalau dilihat dari berita memang target pembangunan oleh pemerintah itu di 2027, tapi masyarakat Enang-Enang di sana dan turut didukung oleh sejumlah masyarakat, berbagai lapisan organisasi, komunitas, itu mereka sama-sama galang dana. Dan bahkan ada salah satu mantan mukim Pintu Rimba Gayo, itu Pak Syahrial, yang kita ketahui lewat berita online, dia lewat informasi yang cukup viral, beliau menyampaikan rela menjual lahan kebunnya serante-serante gitu ya, dengan uang yang mungkin belasan juta, demi agar bisa menyewa atau membeli minyak beko untuk pengerjaan pembukaan jalan Enang-Enang agar lintasannya tidak terlalu jauh lagi dan masyarakat di sekitar Enang-Enang bisa kembali hidup perekonomiannya. Kemudian beberapa waktu lalu juga kita ketahui informasi dari pihak Masjid Agung Ruhama itu setidaknya ada 17 juta sudah diserahkan. Tadi pagi dalam ceramah subuh itu Bapak penceramanya ya juga menyampaikan jika mereka sudah mengumpulkan dana 20 juta lebih lagi dan bakal akan diserahkan ke pihak masyarakat yang melakukan pengerjaan di kawasan Enang-Enang tersebut. Kemudian untuk Takengon menyapa pagi ini, Nur juga belum dapat nih informasinya dari rekan reporter. Jadi itu saja ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Mungkin terima kasih ini untuk rekan-rekan siar se-Aceh. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Kak Rizka di Sabang, Bang Fadil di Melabuh, ada Kak Aryani di Singkil, dan Kak Nanda di Lhokseumawe. Selamat melanjutkan aktivitasnya di satuan kerja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kabar Aceh selanjutnya.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sukses semuanya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026. Dan kita telah terhubung dengan BMKG Melikusale Aceh Utara, ada Bung Riki Nadiansyah. Assalamualaikum Bung Riki.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, seperti apa cuaca untuk pagi hari hingga sore hari nanti Bung Riki, silakan.
1: Iya kak, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Melikusale akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Untuk di hari ini kami perkirakan kondisi masih akan cukup baik, di mana kondisi di pagi hingga sore hari nanti masih akan didominasi oleh kondisi cerah berawan untuk di wilayah pelayanan kami, baik di pesisir maupun di dataran tinggi, dengan suhu kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius gitu.
0: Iya, jadi akan cukup panas terik ya untuk hari ini Bung Riki ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang hari ini bagaimana Bang Riki?
1: Iya, untuk di perairan di pagi hingga sore hari ini kondisi gelombang masih cukup baik, di mana untuk di sekitar pantai itu kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di lepas pantai di perairan Selat Melaka bagian utara itu kondisi gelombang masih bervariasi mulai dari setengah hingga 1 meter. Kondisi ini jelas cukup baik, baik untuk masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di pesisir pantai maupun untuk para nelayan yang akan melaut gitu.
0: Iya, dengan kondisi kecepatan angin, apakah juga cukup bersahabat hari ini, Bung Riki?
1: Iya, untuk kecepatan angin juga cukup bersahabat di hari ini. Untuk di perairan sendiri, kondisi kecepatan angin hari ini kami perkirakan berkisar antara 4 hingga 16 kilometer per jam, sedangkan untuk di daratan juga hampir mirip, berkisar antara 2 hingga 14 kilometer per jam begitu.
0: Iya, apakah ada ditemukan hotspot atau titik panas, Bung Riki, sejauh ini?
1: Ya, untuk hotspot sejauh ini untuk di wilayah Loksemawe dan Aceh Utara tidak ada, namun untuk di wilayah pelayanan kami ditemukan satu titik hotspot untuk di wilayah Aceh Timur begitu.
0: Iya, baik. Dengan kelembaban udara hari ini di berapa persen, Bu Riki?
1: Iya, di pagi hingga sore hari biasanya kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80% gitu, Kak.
0: Iya, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan Bung Riki dari BMKG untuk masyarakat?
1: Kami dari BMKG tentu menghimbau kepada masyarakat, mengingat memang kondisi cuaca yang cukup panas terik di beberapa hari belakangan ini, diharapkan tetap selalu menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi, dan juga sebisa mungkin memang menghindari potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar atau membuka lahan dengan cara dibakar maupun memakan sampah secara sembarangan yang mungkin berakibat menyambar ke wilayah sekitar begitu.
0: Iya, baik. Ini untuk awal bulan Juni ini diprediksi cuaca akan cukup panas kah, atau mungkin bisa ada perubahan, bisa juga di berawan mungkin atau potensi hujan? seperti apa mungkin berapa hari ke depan?
1: Dalam beberapa hari ini kondisi kami perkirakan memang masih cukup panas ya, karena memang di wilayah kita mulai memasuki musim kemarau dan memang namun walaupun musim kemarau memang potensi hujan masih bisa terjadi begitu Kak. Bukan artinya kemarau cuaca akan selalu cukup panas dan terik begitu.
0: Iya, baik. Jadi meski musim kemarau tapi masih ada potensi hujan yang bisa terjadi sewaktu-waktu, Bung Riki ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Riki untuk update informasi cuaca untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, itu dia tadi informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan seperti yang disampaikan oleh prakirawan cuaca tadi, ada Riki Nadiansyah, bahwa cuaca hari ini cukup kondusif dengan suhu di 26 hingga 32 derajat Celcius. Walaupun cukup panas, namun keadaan di perairan, tinggi gelombang dan kecepatan angin juga cukup kondusif. Dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, dan juga selalu jaga kesehatan karena cuaca akan cukup panas, cukupi cairan, dan tetap selalu beraktivitas dengan hal-hal yang positif dan produktif. Kita akan lanjutkan kebersamaan sesaat lagi. Kita akan mengikuti program Bincang Pagi dengan topik nanti peran keluarga dalam proses edukasi anak. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
2: Demikian info cuaca.

0: Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 kita akan mendengarkan program Bincang Pagi. Dengan topik kita hari ini, peran keluarga dalam proses edukasi anak. Dan melalui sambungan virtual Zoom kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita, yaitu ada Bapak Salahuddin ST MSM, Kepala DP3 AP2KB Kota Luxmoy, dan ada Dr. Andes Tungku Haji Ikhwansyah MA, tokoh agama di Kota Luxmoy. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ikhwansyah dan juga Pak Salahuddin. Assalamualaikum Ustadz Ikhwansyah dan Pak Salahuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nanda.
0: Mbak Nanda, ya, dengan saya Nanda di Pro 1. Baik, selamat pagi Ustadz Ikhwansyah. Dan juga Pak,
1: alhamdulillah, selamat pagi juga buat ya, semuanya.
0: Dan juga Pak Salahuddin, selamat pagi.
2: Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan topik kita pagi hari ini di Bincang Pagi ini kita membahas mengenai peran keluarga dalam proses edukasi anak. Dan sebagaimana kita ketahui ya, kalau kita melihat saat ini zaman yang sudah berubah, tentunya pola asuh orang tua juga ikut berubah ya, dan bagaimana perilaku anak, di mana pergaulan mereka, pendidikan mereka juga tentunya sudah berbeda dengan seperti zaman dahulu gitu ya. Apalagi keadaan zaman saat ini yang memang cukup mengkhawatirkan sekali. Nah, mungkin Nanda ke Ustadz Ikhwansyah terlebih dahulu. Nah, kalau kita bicara mengenai peran keluarga dalam proses edukasi anak atau membimbing anak, ini dalam tinjauan syariat Islam atau anjuran Islam seperti apa Ustadz Ikhwansyah? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan selamat juga kepada seluruh para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, dan juga salam ini kepada rekan saya, sahabat saya, ini Bapak Salahuddin ya, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Assalamualaikum Pak Salahuddin.
2: Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya. Luar biasa Pak Ustadz ini. Di mana saya?
1: Alhamdulillah.
2: Biasa.
1: Ya, mohon izin nih saya duluan nih melangkahi senior nih. Jadi ya, baik, luar biasa saya pikir ya, topik yang siap-siap, luar biasa topik yang diangkat oleh Radio Republik Indonesia pada pagi hari ini di Pro 1 bersama Mbak Nanda, yaitu terkait peran keluarga di dalam proses edukasi anak menurut Islam. Jadi ya, sangat tepat sekali ini. Jadi kita sebagai manusia ya, makhluk ciptaan Allah, jadi produk daripada Allah ya. Kalau kita memang produk daripada Allah, tentu saja Allah lebih paham tentang bagaimana kita, ya. Allah lebih tahu ciptaannya. Maka Allah menurunkan Al-Quran dan juga mengutuskan Nabi ya untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah ya, ibadah mahdhah, juga ibadah ghairu mahdhah. Artinya ajaran Islam ini ajaran yang universal, termasuk mengatur bagaimana cara memberikan edukasi terhadap anak supaya anak itu sesuai dengan maksud daripada tujuan penciptaan manusia itu adalah menjadi manusia yang baik, bahagia di dunia dan akhirat. Maka Allah menawarkan konsep-konsep yang secara tersurat dan tersirat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya awali dari penjelasan daripada seorang ulama besar dalam Islam itu berasal dari Suriah, ahli pendidikan Islam, yaitu Abdullah Nasih Ulwan, di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan anak itu dimulai ketika, bukan hanya ketika anak masuk sekolah. Jadi pendidikan itu bukan dimulai ketika anak masuk TK, SD, SMP, SMA, selesai. Tidak. Tetapi menurut beliau itu, pendidikan itu dimulai sejak anak itu lahir, bahkan sejak kita sendiri orang tuanya memilih pasangan hidup. Nah, dari situ sudah mulai kita buat sebuah proses perencanaan yang lebih matang untuk persiapan melahirkan keturunan yang baik. Nah, hari ini memang dilema kita melihat bahwa banyak kita temukan di luar sana, generasi-generasi Islam itu tidak memberikan pendidikan yang tepat, tidak mendapatkan bimbingan yang tepat oleh orang tua. Ya, barangkali orang tuanya pun memiliki kelemahan-kelemahan, ya. Maka beliau mengatakan bahwa anak itu kan amanah Allah. Ya, anak itu amanah Allah, titipan kepada kita. Dia itu dilahirkan dalam kondisi kosong otaknya. Kalau dalam bahasa hadis, fitrah. Fitrah itu belum terkontaminasi dengan sesuatu apapun. Ya. Kecuali dia hanya diberikan potensi tauhid oleh Allah. Artinya setiap bayi itu lahir, yang sudah ada dia potensi terhadap keimanan kepada Allah. Kosong lainnya, tidak ada keburukan, tidak ada berbuat sama sekali yang baik. Nah, inilah peran pertama madrasatul ula yang harus dipersiapkan oleh orang tua. Karena Nabi mengatakan, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jelas hadis ini mengatakan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu bagaimana ketika dia nantinya menjadi baik, Yahudi, Nasrani, Majusi, Muslim, taat, ingkar, kufur? Nah, tegas di ujung hadis itu. Fa'abawahu, orang tuanya lah, ibu dan ayah. Artinya apa? Karena dia sebelum menjadi orang yang lebih baik atau sebaliknya, dia lebih duluan mendapat pendidikan dasar madrasatul ula itu dari orang tuanya. Maka beliau menawarkan kepada kita beberapa proses pendidikan menurut beliau itu yang sejalan dengan konsep Islam, terutama sekali dimulai daripada masa kanak-kanak, masa dia lahir sampai dia ya sekitar umur sebelum sekolah lah. Nah, di sini sudah dimulai hal yang pertama yang harus ditanamkan itu adalah pengenalan terhadap Tuhannya. Nah, dan ini juga sejalan dengan pendapat Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam, ya. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin ya dijelaskan juga seperti itu. Yang pertama menurut beliau tauhid, pengenalan terhadap Allah, cinta.
0: Baik, Ustadz Ikhwansyah, apakah masih bisa mendengarkan? Karena ini suaranya tiba-tiba terputus ini, Ustadz. Ya, halo, Ustadz Ikhwansyah. Baik, pendengar, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan narasumber kita, Ustadz Ikhwansyah, salah seorang tokoh ulama di Kota Lhokseumawe. Halo, Ustadz Ikhwansyah. Ya, baik. Baik pendengar, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi ya. Mungkin ada persoalan dengan jaringan ya, gangguan jaringan bisa jadi sehingga komunikasi kita terputus dengan salah seorang narasumber kita, Ustadz Ikhwansyah. Dan kita ke narasumber kedua kita, ada Bapak Salahuddin, Kepala DP3A P2KB Kota Lhokseumawe atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe. Selamat, Pak Salahuddin masih bisa mendengarkan ya?
2: Alhamdulillah siap, Mbak Danda.
0: Baik, Pak Salahuddin. Nah, Pak Salahuddin, kita bicara mengenai peran keluarga dalam proses edukasi anak. Nah, sejauh ini kalau dari DP3A P2KB Lhokseumawe, adakah sejauh ini mensosialisasikan bagaimana seharusnya peran keluarga ini dalam membimbing anak? Kalau kita lihat selama ini fakta di lapangan banyak kasus kekerasan ya, Pak Salahuddin ya, yang ditemukan bahkan dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, apakah ini ada kaitannya mungkin dengan keluarga yang broken home atau mungkin pendidikannya yang kurang tepat? Nah, apakah dinas DP3AP 2KB sendiri mensosialisasikan atau punya program gitu Pak dalam hal mendidik atau memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana seharusnya peran keluarga dalam proses pendidikan atau edukasi anak. Ya, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin masih mendengar kita ya. Ini luar biasa Pak Iwansyah yang disampaikan tadi dengan peran daripada keluarga untuk anak dalam edukasi. Jadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Nanda tadi, bahwasanya kami Dinas DP3AP 2KB, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kota Lusmawe, itu kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan. Itu baik kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat ke setiap kecamatan, itu sudah kita lakukan bulan sebelum bulan Lebaran kemarin.
0: Mohon maaf sebentar Pak Salahuddin, Pak Ikhwansyah sudah terhubung kembali. Pak Ikhwansyah mungkin kita hold sejenak ya, kita minta ke pernyataan atau pembahasan dari Pak Salahuddin terlebih dahulu. Pak Ikhwansyah, izin. Iya, karena tadi sempat terputus. Silakan ya, Pak Salahuddin.
2: Ya, terima kasih. Saya menyambung kembali tadi. Jadi kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi. Kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Itu kemarin sudah kita buat kegiatannya, edukasinya itu per kecamatan, Mbak Nanda. Jadi kita mengundang kecamatan. Bagaimana sih perlindungan perempuan dan anak? Kontennya itu. Tapi tujuannya juga kita adalah perlindungan terhadap anak.
0: Nah,
2: sekarang ini kita lihat, Mbak Nanda. Seorang anak itu menghabiskan waktu itu sekitar 70% itu adalah bersama keluarga. Dia. 70% itu ada sama keluarga. Jadi ketika misalnya dalam satu keluarga dia mendapatkan istilahnya fungsi pendidikannya tidak ada dapat, fungsi kasih sayangnya tidak ada dapat, artinya seperti Mbak Nanda bilang tadi, mungkin anaknya kan broken home. Artinya apa? Semua anak itu dia pendidikan pertama itu didapatnya dari dalam keluarganya, bukan di luar. Dan kadang kita menyerahkan anak-anak kita itu ke pendidikan langsung, misalnya ke sekolah dan seterusnya. Padahal itu hanya 30% saja ilmu yang dia peroleh dalam kehidupan dia sehari-hari. Tapi kehidupan dia yang sebenarnya itu dia peroleh dalam keluarganya sendiri. Artinya apa? Ketika misalnya orang tuanya misalnya memberikan contoh teladan yang terbaik, maka akan terpengaruh juga terhadap anak-anaknya juga itu. Ketika orang tuanya disiplin, melaksanakan sholat, tepat waktu, ya kan, semua dilakukan, itu akan berpengaruh terhadap anak. Karena anak sekarang ini, kalau saya melihat, seperti saya katakan tadi, 70% itu anak-anak kita itu adalah, dia dapat ilmunya itu adalah di rumah tangganya atau di rumahnya. Jadi, dia anak-anak sekarang ini, daripada dia mendengar nasihat, lebih banyak dia mendapatkan ilmu pengetahuannya itu dari perbuatan daripada orang tuanya dalam keluarga.
0: Iya.
2: Ketika orang tuanya misalnya disiplin, menjalankan ibadah disiplin, ya, punya kejujuran.

0: dan juga sesama anak-anak sendiri biasa ada yang namanya bullying misalnya. Nah, ya, anak-anak dengan kalau kita bilang dalam tanda kutip problematik ini, apakah ini ada kaitannya dengan di keluarga yang mungkin tidak harmonis, atau mungkin keluarga yang broken home, atau keluarga yang memang belum menerapkan atau belum memahami konsep parenting yang baik gitu? Ada kaitannya, Pak?
1: Ya, jadi gini Mbak Nanda, seperti saya katakan tadi itu, anak-anak itu 70% itu, dia semua pengetahuannya, perilakunya itu dari rumah. Dia dapat. Ketika baik yang dia dapat dari rumah, maka dalam lingkungan juga dia akan dibawa baik. Ketika misalnya satu keluarga itu menjadi broken home, membentak anak, memukul anak, ya kan, kemudian membuli anak juga di rumah, itu dia secara psikologisnya, dia akan melampiaskan ke di luarnya. Sehingga anak-anak juga sekarang ini melampiaskannya, baik kepada temannya, lingkungannya, dan seterusnya. Jadi sangat-sangat berpengaruh bully tadi itu dan seterusnya itu dari keluarga. Lingkungan itu hanya 30%, Mbak. Nah, jadi kita mengharapkan di sini apa? Fungsi kasih sayang keluarga. Jadi memberikan edukasi yang terbaik pada anak-anaknya, sehingga anaknya itu tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi di lingkungannya gitu. Baik di sekolah, dalam teman-temannya, dan seterusnya, Mbak.
0: Iya, jadi perilaku anak di lingkungan sekitar cerminan dari bagaimana mereka di dalam keluarganya gitu, Pak ya. Bagaimana iya, orang tua memberikan contoh. Nah, Nanda ke Pak Ustadz Ikhwansyah, sudah bisa mendengarkan kembali Ustadz?
2: Siap. Mohon maaf tadi enggak tahu saya tak kenapa bisa
0: fokus. Iya, baik, tidak masalah Ustadz. Kita lanjutkan Ustadz ya. Tadi Ustadz sudah membahas mengenai bagaimana seharusnya anjuran Islam ya Ustadz ya. Bagaimana mempersiapkan menjadi orang tua, bahkan di saat mau memutuskan untuk menikah bahkan ya, untuk jadi semuanya harus ada serba ada persiapan untuk menjadi orang tua. Nah Ustadz, kalau melihat fenomena saat ini Ustadz, anak-anak kita banyak yang terpapar gadget dan masih usia dini tapi sudah melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Nah ini sebenarnya apa yang salah Ustadz kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita?
2: Iya, saya pikir kita tidak bisa menyalahkan satu sisi, tapi kalau memang kita menyalahkan, yang pertama sekali, saya setuju seperti dikatakan oleh Pak Salahuddin tadi, makanya tadi saya mengatakan pendidikan yang pertama sekali yang ditemui, dirasakan oleh si anak itu orang tua, madrasah ula tadi. Makanya ketika di awalnya ya, ketika the first edukasinya dari orang tuanya salah ya salah. Salah. Nah, makanya orang tua di awal-awal anak itu, kita tidak bicara lah kalau dia proses kawinnya bagaimana kan. Katakanlah ketika dia hamil sampai dia lahirkan, ada enggak dia tanamkan tauhid kepada anaknya? Cinta Allah, cinta Rasul, kejujuran, adab, sopan santun, dan juga kebiasaan mempercontohkan hal-hal yang baik kepada anak. Ini di usia-usia awal, ini proses, berbicara proses itu berbicara berarti fase-fase. Ada fase awal ya, fase anak-anak. Nah, ini fase awal seperti itu. Tanamkan ya, nyanyikan ya lagu-lagu aku cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah. Kan itu, tapi itu tidak pernah ditemukan oleh si anak. Bahkan jangan-jangan, maaf-maaf cakap, untuk usia 1 tahun, 2 tahun anak itu lagi suka-suka apa dia main-main, HP yang dikasih. Mamanya sibuk dengan yang lain. Ini sebuah proses pendidikan yang salah. Nah, ini kita tidak bicara dulu bagaimana ini kok bisa terjadi, siapa yang salah. Kalau saya kembali kepada hadis tadi, fa'abawahu yahwidani au yumajisani au yunasirani au yumajisani, orang tualah yang membuat mereka itu baik buruk beragama Islam dan sebagainya. Ini fase yang pertama. Juga didukung oleh Al-Ghazali karena kita berbicara pendidikan Islam ya. Kemudian fase yang kedua ketika dia remaja. Ini anak pada masa remaja ini fase-fase yang cukup sangat sensitif. Usia SMP, usia SMA ini cukup fatal. Nah, tugas orang tua ya, tugas orang tua di sini adalah melakukan pendampingan dan pengawasan. Ini ada nggak dilakukan oleh orang tua pendampingan? Jadi kenapa kita proyek-proyek itu kita dampingi supaya jangan salah, kita awasi. Ini anak kita kemana pergi? Tidak cukup dengan pengawasan sekolah, tidak cukup dengan pengawasan pemerintah. Pemerintah punya keterbatasan, ya kan? Tapi orang

0: itu sebagai orang yang paling ditakuti, orang-orang yang paling dia banggakan. Nah, lakukan pendampingan. Nah, di usia di sini, yang hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, mengawasi pergaulannya, ya kan? Pergaulan. Nah, kalau pergaulannya ini salah, ya salah. Makanya Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun tokoh pendidikan Islam yang sangat sudah familiar, saya pikir, beliau mengatakan begini, manusia itu adalah dari kebiasaannya dan lingkungannya. Ini sebuah statement yang sangat sederhana. Manusia itu dari kebiasaannya dan lingkungannya. Apa ini artinya? Bagaimana lingkungannya? Begitulah dia. Bagaimana dia kebiasaan yang dia transfer dari keluarga? Itulah dia. Artinya lingkungannya baik, seolah-olah Ibnu Khaldun mengatakan, maka baiklah dia. Lingkungannya buruk, buruklah dia. Orang tuanya mendidik kebaikan, dominan kebaikanlah dia. Tapi kalau orang tua masa bodoh, cuek, malah sebaliknya, itulah dia. Nah, jadi gambaran lingkungan itu akan menggambarkan sebuah pola hidup sebuah komunitas masyarakat tertentu. Nah, maka di usia remaja ini perlu dilakukan pengawasan. Nah, kalau hari ini terjadi berbagai macam seperti disebutkan Mbak Nanda tadi, inilah karena pendidikan dari dasar yang diterima barangkali kurang, salah, dan juga pengawasan dari keluarga juga sangat kurang. Kita berharap kepada pemerintah, Satpol PP, ya, melakukan razia-razia terhadap anak-anak kita, remaja kita. Saya pikir itu nggak mampan itu. Hanya sebentar, yang lebih banyak menghabiskan waktunya, seperti kata Pak Salahuddin tadi, persentasenya lebih banyak di rumah. Baju kita beli, uang kita kasih, semua kita berikan, Mas Asih, kita nggak mampu mengawasinya. Itu barangkali Mbak Linda, Nanda antara lainnya.
1: Iya. Iya, kalau kita lihat Ustadz Ikhwansyah, saat ini mungkin ada pergeseran ya, orang tua saat ini kan sudah lebih modern mungkin bisa dibilang. Jadi kadang-kadang memberi kebebasan termasuk mengakses HP bagi anaknya atau mengizinkan untuk keluar malam di jam-jam tertentu. Nah, bagaimana ini supaya orang tua tahu bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu gitu. Artinya orang-orang tua saat ini tidak terliterasi dengan baik sebagai orang tua. Bagaimana memberi penyadaran kepada mereka bahwa karena pembiaran dari mereka, anak-anak bisa berdampak terhadap tumbuh kembangnya atau pergaulannya. Seperti apa caranya, Ustadz?
0: Iya. Saya pikir sangat berkaitan juga dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Makanya pakar pendidikan modern pun ya, itu beliau mengkaji seperti John Dewey ya, berpendapat bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu ya, transfer knowledge ya, tetapi juga dia perlu proses pembentukan karakter melalui pengalaman hidup sehari-hari. Maka orang tua menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau dari awal kita sudah membiasakan dia, begitu dia menangis, pegang HP, ya, lalu ngepam, tengah, mamanya asik. Nah, dan itu akan terus terjadi sampai dia usia SD minta HP sampai dia besar. Nah, akhirnya karena HP itu adalah sebuah media yang dunia tiada batas, bisa saja dia mengakses apa saja yang pada akhirnya terikatlah dia dengan gadget itu. Nah, ketika itu saya pikir ini sudah agak susah kita tarik. Saya tidak bercerita orang lain, anak saya sendiri. Usia SD itu harus kita melihat PHP dia harus lebih mahal dari kita. Kalau enggak dia itu, wah, yang ngamuk, ngambek, apalagi anak-anak yang zaman modern sekarang ini. Yeah. Nah, jadi saya pikir pembiasaan dari keluarga itu ya jangan dilakukan. Maka pengawasan tadi, kalau memang harus diberikan HP, sekarang zaman digitalisasi ya, kita nggak bisa lepas daripada itu. Dunia juga pendidikan butuh HP. Ayo atur waktu. Waktu itu dari jam 8, jam 10, oh ini main HP 2 jam. Atau maghrib dengan isya ngaji ya, ini main HP, belajar. Nah, ya, setelah itu ayo simpan. Tapi tidak seperti itu. Kita kurung dia di kamar, wifi gratis, kita nggak peduli dia apa di dalam. Ini saya pikir pengawasan tadi, kan di sekolah nggak pakai HP dia belajar, ya kan? Yeah. Di luar sekolah mungkin, nggak pulang ke rumah. Di mana kita saat itu mengontrolnya? Nah, ini dia pembiasaan-pembiasaan seperti itu, Mbak Linda.
1: Iya, baik. Jadi, lagi-lagi balik ke pengawasan orang tua yang nggak boleh terlalu membebaskan ya, Ustadz Ikhwansyah ya, dalam hal termasuk mengakses smartphone tadi. Baik, Nanda ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin menanggapi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Ikhwansyah ya, bagaimana peran orang tua, apalagi di zaman saat ini yang memang gadget itu sangat berkembang pesat. Nah, dari DP3A P2KB sendiri, Pak Salahuddin, apakah ada semacam mungkin seperti pengawasan yang sifatnya mengontrol anak-anak supaya tidak terlalu bebas dalam penggunaan smartphone misalnya, atau mungkin game-game tertentu seperti Roblox yang cukup berbahaya ya katanya, bisa mempengaruhi perilaku. Mungkin apakah ada mendorong regulasi, terbentuk regulasi seperti itu, atau sosialisasi mungkin, Pak Salahuddin?
2: Ya, baik Mbak Nanda. Sebelum itu saya ingin sedikit memberikan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Iwansa. Itu sangat benar sekali ya. Tapi yang paling penting, kita sekarang ini kan bagaimana sih memberikan edukasi kepada anak-anak kita ini dalam keluarga. Misalnya edukasi agama dan akhlak yang disampaikan oleh Tengku Iwansa tadi. Nah, jadi orang tua harus mengajarkan kepada anaknya. Misalnya sholat sejak dini misalnya. Itu dilihat dalam satu rumah tangga itu wajib ada jamaahnya, minimal dalam 5 waktu itu adalah 1 hari yang jamaah. Itu kan menciptakan suatu edukasi yang baik dalam satu keluarga, terutama untuk anak-anak kita. Yang kedua misalnya, dalam 1 hari itu ada 1 waktu yang kita bisa baca Al-Quran bersama. Ini kan karena kita kan, ini kan nuansanya kan Aceh ini kan nuansa syariah. Itu yang perlu kita tonjolkan dalam suatu keluarga kita. Yang ketiga misalnya, kita ada rutinitas berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Itu kan attitude yang baik, menghormati orang tua, ya, menghargai sesama, ada kejujuran di situ dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita. Ini menyangkut dengan edukasi agama dan akhlak. Ya. Kemudian bagaimana dengan edukasi karakter yang harus kita tanamkan dalam satu keluarga, khususnya kepada anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu, dia bisa punya disiplin yang baik dalam satu rumah tangga itu. Jadi ini kan membangun karakter. Nah, ketika dia karakternya ada, pasti dia itu akan punya jati diri yang kuat. Misalnya contoh, ketika kita lihat anak-anak kita di rumah, kalau karakternya baik, kita lihat dia kamar tidurnya, Mbak Nanda. Ketika dia bangun tidur, ya kan? Bangun tidur tepat waktu, kamarnya dibersihkan. Itu anak itu sudah punya karakter dia itu. Kalau kita lihat, itu bajunya berserak, berterbangan kemana-mana, itu belum bisa kita lihat, itu belum punya karakter anak-anak kita. Okay. Ini yang perlu kita didik dia. Dia supaya tepat waktu, ya kan? Bangun tepat waktu, kemudian sholat. Nah, kemudian dia, seorang yang punya karakter anak itu, dia punya tanggung jawab. Nah, kita ajarkan anak kita bagaimana menjaga kebersihan kamar, ya kan? Membantu pekerjaan rumah itu. Ya, biarpun itu anak laki, wajib kita inikan. Ini kan kita mendidik anak-anak kita, ya. Menjaga barang milik sendiri, ya. Kemudian melatih kejujuran, punya empati, dia menghargai orang lain. Ini kan bentuk-bentuk edukasi yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau itu baik, dia dimanapun akan baik. Nah, ini tergantung seperti dikatakan oleh Ustaz Iwansa tadi. Di rumah, seperti saya katakan tadi, 70% itu pendidikan itu ada di rumah. Kemudian kita juga bisa juga mengedukasi anak-anak kita literasi. Misalnya menyangkut dengan pengetahuan. Ini kan penting, Mbak, ya. Kita berikan dia pengetahuan-pengetahuan, misalnya menyediakan buku bacaan di rumah. Sekarang kita lihat, jarang kita lihat ada buku bacaan di rumah. Karena orang tua juga enggak membaca. Ya kan, bagaimana kita suruh, enak, kamu belajar. Orang tua juga enggak. Ya kan, enak, ayo sholat. Orang tua aja enggak sholat. Ya, mana kita menyuruh anak-anak kita supaya sholat dan seterusnya. Inilah perlu kita tanamkan, mengajak anak-anak kita misalnya berdiskusi. Kita ajak anak-anak kita, kita buka. Kita buat satu kesepakatan bersama di rumah itu. Nah, kita pulang setiap malam itu, kita pulang jam 10 ya. Maghrib harus ada di rumah ya. Kita sholat berjamaah ya. Kita buat kesepakatan. Kita perlu teken bersama-sama situ. Kesepakatannya bersama. Inilah bentuk edukasi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Tidak mesti itu aja, juga bisa kita berikan edukasi kesehatan. Ya kan, anak-anak perempuan kan dia juga harus menjaga reproduksinya, kan gitu, kesehatan reproduksi dan seterusnya. Jangan malu kita katakan. Nah, sekarang Mbak Nanda, padahal di setiap desa itu Mbak Nanda, itu punya bidan itu loh. Bidan itu sebenarnya itu difungsikan, tapi jarang. Kenapa? Mindset kita mungkin sih berbeda ya. Ketika ada anak kita misalnya mainnya, dapatnya mungkin jarang ya, atau dan seterusnya. Kita bawa dia ke tempat bidan, datang tetangga, nyan mungkin gak bahaya anaknya dan seterusnya. Padahal kita ingin memeriksakan kesehatan reproduksi bagi anak-anak kita. Ini juga perlu kita edukasi juga, tidak mesti di keluarga, mungkin tetangga kita juga perlu kita edukasi, Mbak Nanda ya. Jadi saya rasa sangat banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam satu rumah tangga itu untuk menciptakan suatu generasi yang cerdas, yang sehat, yang berkualitas kanan.
1: Iya, baik. Jadi pendekatan religius tadi ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Salahuddin, mengenalkan tauhid dan juga pembentukan karakter yang cukup penting, bermula dari keluarga terlebih dahulu ya, dan literasi yang seperti disebutkan Pak Salahuddin tadi, yang memang kalau keluarga ingin anaknya baik ya harus memberi contoh dulu dari orang tuanya ya, begitu Pak Salahuddin ya. Benar. Baik. Nada ke Ustadz Ikhwansyah. Nah Ustadz Ikhwansyah ya. Kalau kita melihat ini, kita lihat misalnya fenomena di sekitar kita ya, anak-anak yang misalnya di Kota Lok Semawe yang ini masih kategori anak misalnya di bawah 16 tahun ke bawah ya, dan masih berkeliaran misalnya di malam hari dan suka bermain game, kalau misalnya berinteraksi itu kalau kita lihat adabnya sudah kurang gitu ya Ustadz ya, sudah berbeda dengan dulu. Nah perlukah pemerintah turun tangan dalam bentuk regulasi misalnya Ustadz, kalau melihat fenomena di masyarakat saat ini?
0: Iya, baik Mbak Nanda, terima kasih banyak. Ya tadi kita baru membahas pendidikan yang dipundakkan kepada orang tua selaku pemilik anak. Itu item yang pertama.
1: Iya.
0: Namun harus kita sadari, dan saya juga walaupun di luar sana saya sebagai tokoh, pedai ya, sebagai pemberi ilmu kepada orang lain, di sisi yang lain juga saya ini adalah bagian daripada alam negara. Mm-hmm. Dan saya harus menyadari betul bahwa negara juga punya andil peran yang paling besar,
1: yeah,
0: di dalam membawa generasi ke depan itu yang lebih baik, juga punya tugas.
1: Mm-hmm.
0: Artinya ketika saya tadi mengatakan orang tua, lalu saya ini tugasnya apa?
1: Yeah.
0: Ya enggak juga. Kita punya tugas masing-masing. Nah, dalam hal itu tepat sekali seperti disampaikan oleh Mbak Nanda, pemerintah juga mereka bisa melakukan, karena pemerintah itu punya power, punya power syaukah, kekuatan. Kekuatan. Makanya di dalam mencegah mungkar itu konsep Islam. Saya lagi-lagi kembali ke Islam. Mara'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dhalika ta'aful iman. Itu punya porsi masing-masing. Yang dengan lisan mungkin kami-kami inilah. Yang dengan kekuatan tangan, itu kan kinayah dengan tangannya, artinya dengan kekuatan. Nah, pemerintah barangkali dengan sejumlah personil, kita punya polisi, kita punya tentara, kita punya WH, punya ya kan. Nah, salah satu tugas daripada mereka itu, termasuk saya sendiri, ya dari bidang Dinas Syariah Islam juga, kebetulan saya kerja di sana, ya saya juga harus memberikan edukasi-edukasi, tapi harus benar-benar diberikan melalui regulasi.
1: Yeah.
0: Kalau regulasinya sudah ada, jadi sanksi-sanksi hukumnya juga sudah ada. Permasalahannya ini kalau anak-anak itu tentu dia ada undang-undang lain, tapi terlepas daripada itu dulu. Misalnya membuat regulasi, dan alhamdulillah hari ini pemerintah sudah mencoba, walaupun belum bentuk dalam perwa, belum dilahirkan dalam bentuk perda dan sebagainya, himbauan-himbauan. Kami dari Dinas Syariah Islam sendiri cukup banyak membuat himbauan di Wado itu, dilarang pulang, tapi satu hari, dua hari spanduknya naik, hari ketiganya udah dirobek lagi.
1: Iya.
0: Dan buat himbauan. Tapi nggak cukup seperti itu, harus ada aturan. Nah, permasalahannya lagi-lagi kan pemerintah juga punya keterbatasan.
1: Iya.
0: Polisi terbatas, ya kan, Satpol PP, WH terbatas, semua sekarang terbatas, anggaran terbatas. Nah, mungkin mereka keluar itu ke sana kemari nggak isi minyak dan sebagainya. Kalau gaji kilas sudah ada, tapi untuk operasional lainnya. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan secara rutin tiap hari. Mungkin bisa diploting seminggu sekali. Tapi yang namanya kemaksiatan, yang namanya maling, ya pandai kita yang punya rumah mengunci pintu, pandai dia lagi mencari celah.
1: Yeah.
0: Itu juga orang-orang yang ingin berbuat kemaksiatan, anak-anak yang suka kumpul kobo, apa main judi online. Caranya, nah satu, yang kedua, menertibkan kafe-kafe yang sampai malam-malam itu jam 12 malam, ngapain itu? Nah, lagi-lagi ke orang tua tidak mengontrol, aturan tidak kita lakukan, dan ini memberi peluang kepada masyarakat untuk berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Yeah.
0: Nah, kalau terjadi nanti lari ke sabu-sabu, ini nggak bisa dibendung lagi. Kalau sudah ke sabu-sabu, bisa dibunuh orang tuanya. Bisa dia merampok, nggak tahu apa lagi dia itu. Nah, ini. Maka menurut saya, tugas orang tua ada dia, tapi keterbatasan orang tua ketika pergi keluar lingkungannya, di lingkungan juga perlu diatur, perlu ditata dengan baik. Artinya, ketika kita mengajak si anak itu berbuat santun, berbuat sopan, orang tua juga sopan. Kita ASN juga harus sopan. Ketika kita mengajak orang lain sholat, kita juga sholat. Jangan mengajak orang sholat, kita waktu sholat nggak sholat. Ya. Ini sama bohong. Ya. Maka anak-anak itu kan meniru dia. Apa? Buka haba-haba yang narayanat. Haba luar nanggerau dalam keingom. Gaknya ngeyur, ngeyentang, ngebubut. Ya. Jadi ini nggak bisa juga. Mm-hmm. Jadi semua saya menurut saya kalau ingin generasi kita ke depan itu lebih baik, maka semua kita berperan, tugas kita, tusi kita itu apa? Lakukan tusi kita masing-masing. Kalau mengharap ke orang tua 100% walaupun tanggung jawab dia enggak bisa. Diharapkan ke pemerintah juga enggak bisa karena dia di rumah bersama kita. Jadi semua kita ambil andil, ambil bagian. Dan ingat, ingat hari kiamat akan ditanya semua kita. Saya ditanya, Anda ditanya, semua ditanya sesuai dengan tusi kita. Nah, begitu menurut saya.
1: Iya.
0: Pak Nanda.
1: Iya. Jadi seperti Ustadz Ikhwansyah katakan ya, bahwa selain keluarga, negara juga harus berperan, Ustadz ya. Jadi kalau dalam keluarga sudah dibentengi dengan fondasi agama dan lain-lain, tiba-tiba ketika di lingkungan sekitar akhirnya terpengaruh lagi gitu, karena mungkin tidak adanya regulasi juga yang ketat dengan lingkungan yang bisa dibilang cukup bebas untuk saat ini. Nah, Pak Salahuddin gimana menanggapi nih kalau soal regulasi, artinya bukan hanya sekedar himbauan atau edukasi lagi, tapi regulasi yang bisa membuat anak-anak kita lebih tertib misalnya, lebih beradab, lebih jauh dari hal-hal yang mengarah ke hal negatif. Silakan Pak tanggapannya.
2: Ya, terima kasih Mbak Nanda. Sepakat yang disampaikan oleh Bu Isah tadi. Kalau bicara regulasi, tentu kita khususnya pemerintah Kota Lusumawe dalam DP3 AP2KB tentunya juga berkolaborasi dengan Satpol PP. Itu kita di setiap warung kopi itu sudah ada himbauan-himbauan yang diberikan oleh Muspida, malahan anak-anak itu jangan ada di atas jam 12. Mm-hmm. Itu sudah ada. Juga di kampung juga sudah ada resam-resam itu. Namun demikian sekarang kan ini tantangan ya. Artinya apalagi sekarang ini kita lihat tantangan keluarga ya di era modern ini, Mbak Nanda. Ini kan luar biasa ya. Nah, saat ini aja terdapat beberapa tantangan yang dihadapi keluarga di Kota Lusumawe misalnya. Mm-hmm. Contoh bukan orang tua misalnya, ya kan, banyak orang tua bekerja dari pagi hingga sore, ya kan, sehingga waktu bersama anak menjadi sangat terbatas sekali. Nah, itu juga menjadi satu faktor tantangan, ya kan, dalam kita merubah keluarga yang baik tadi. Yang kedua misalnya ketergantungan gadget yang sampaikan tadi Mbak Nanda juga. Mm-hmm. Nah, ini kan interaksi dalam keluarga semakin berkurang. Karena apa? Masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Memang ya, kita lihat sekarang keluarga itu nampaknya harmonis. Ya kan, bahagia. Kita lihat misalnya ada keluarga duduk di warung kopi misalnya. Ada anak, ada bapak, ada ibu, ya kan. Duduk gitu kita lihat. Kalau kita lihat dari jauh, itu seolah-olah itu sangat bahagia sekali. Tapi kita dekat-dekat, semua lihat HP. Semua nonton HP. Ya kan, artinya apa? Seolah-olah.
1: Jadi quality time-nya udah nggak ada lagi ya Pak Salahuddin ya?
2: Iya, artinya apa? Ketergantungan gadget kan luar biasa daripada ketergantungannya sama orang tuanya kan gitu Pak. Kemudian ini juga ada yang ketiga, itu pengaruh media sosial. Ya kan, anak itu lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Jadi mereka lebih cepat dapat informasi itu daripada informasi dalam keluarganya sendiri. Nah, sekarang kita lihat kan, jadi anak-anak cepat lagi terpapar pengaruh hal-hal yang negatif itu. Itu sangat cepat sekali. Nah, kemudian juga kita lihat menanda sekarang dengan tantangan yang terakhir misalnya menurunnya komunikasi keluarga. Jadi anak-anak kita sekarang ini lebih nyaman bercerita itu kepada temannya daripada kepada orang
1: keluarganya.
2: Ini kan terjadi perubahan-perubahan mindset ataupun terjadi penggeseran-penggeseran nilai-nilai dalam suatu keluarga. Ini kan tantangan kita. Tapi kita sebagai orang tua jangan sampai kita patah semangat. Artinya kita tidak berbuat apa-apa. Tentunya kita harus cari strategi apa sih yang bisa kita patahkan semua itu tadi itu, sehingga dalam satu kasanah keluarga itu menjadi kasanah yang keluarga yang anak-anak yang melahirkan anak yang soleh gitu. Yang pertama apa? Kita membangun komunikasi yang berkualitas lah sama anak-anak kita. Kita misalnya luangkan waktu misalnya 30 menit ya kan setiap hari untuk berbicara dengan anak tanpa gangguan televisi ataupun gangguan HP dan seterusnya. Kita tanyakan kepada anak-anak kita apa yang dipelajari hari ini, misal kalau itu anak itu lagi sekolah kan gitu Mbak ya. Mm-hmm. Kemudian apa yang membuatnya senang? Ya kita tanya apa kamu nak kesenangan kamu hari ini? Apa yang menjadi kesulitanmu hari ini nak? Kita tanya. Nah, ini perlu 30 menit ya satu hari. Yeah. Kita luangkan waktu kita bersama anak-anak kita. Kemudian juga kita coba strategi yang berikutnya untuk itu misalnya. Cobalah kita renut kembali, ayo kita makan bersama keluarga. Ya kan satu hari kita makan sekali misalnya atau siang atau sore ya makan bersama. Ini kan merupakan sarana efektif saling ngobrol. Kan itu Mbak, ini kan kita dalam rangka merubah itu semua itu tantangan yang kita hadapi sekarang kan luar biasa di luar ya. Di dalam ini dalam satu keluarga ini harus kita perbaiki. Nah, kemudian juga bisa juga Mbak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita membuat kesepakatan keluarga misalnya. Buat itu, kita juga boleh keluarkan kanun loh, kanun keluarga. Boleh Mbak. Yeah. Ya, kita keluarkan kesepakatan keluarga misalnya apa? Tidak menggunakan gadget saat kita makan misalnya. Ini kan sekarang anak-anak kita lagi makan saja, udah lihat HP dia, lihat gadget dan seterusnya. Lagi makan, masuk kamar mandi juga, masukin HP juga. Luar biasa sekarang. Yeah. Nah, jadi kita buat kesepakatan, misalnya waktu belajar setiap malam, kita buat juga kesempatan dari jam berapa. Kemudian jadwal ibadah bersama atau maghrib dan seterusnya. Kemudian boleh pegang gadget misalnya dari pagi sampai jam 3. Jam 3 sampai sore itu nggak boleh pegang. Itu kita buat kesepakatan bersama, teken bersama-sama. Nah, ini kan kemudian yang keempat apa? Menjadi teladan. Anak tidak hanya mendengar apa yang dikatakan orang tua, tetapi lebih banyak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, Mbak Nanda. Nah, inilah. Kemudian kita yang terakhir apa? Menciptakan rumah yang aman bagi anak. Ini penting sekali, apalagi sekarang ini kota Lusungan jadi kota layak anak. Nah, ini kita harus menciptakan anak itu tidak boleh dididik dengan misalnya kekerasan fisik. Itu tidak boleh. Ya, kemudian apa? Kita bentak anak itu tidak boleh. Itu akan mempengaruhi psikologis anak. Ya, kemudian kita buat anak kita ancam dia dan seterusnya. Ya, kemudian kita hina dia, itu enggak boleh. Itu akan mempengaruhi anak tersebut secara psikologis, dia akan melakukan hal yang serupa kepada lingkungan sekitarnya.
1: Ya, mungkin itu baik. Awal pertama. Baik. Jadi Pak Salahuddin juga menegaskan bahwa lagi-lagi walaupun regulasi sudah dilakukan dalam bentuk seperti pembatasan jam malam untuk beraktivitas bagi anak, baik itu resam gampung dan lain-lain itu sudah diwujudkan ya Pak Salahuddin ya. Dan lagi-lagi balik ke keluarga masing-masing bagaimana menerapkan regulasi yang sifatnya dalam keluarga itu sendiri ya. Baik. Mungkin di menit-menit terakhir saya ingin minta tanggapan dari Ustadz Ikhwansyah dulu terkait dengan fenomena fatherless ini Ustadz Ikhwansyah, karena kalau kita bicara peran keluarga berarti peran orang tua, ibu dan juga ayah, namun saat ini banyak dalam hal pendidikan anak itu ayah yang tidak terlalu berperan, artinya entah itu mungkin karena perceraian atau mungkin karena penelantaran dan lain-lain. Nah, seberapa berpengaruh peran seorang ayah ini dalam mengedukasi anak, Ustadz Ikhwansyah? Silakan.
0: Ya baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu semua berperan, baik ayah maupun ibu. Kalau ayah itu waktunya kita pahami, apalagi yang bekerja keras, datang keluar pagi, pulang sore malam. Nah, peran keluarga itu tergantung. Biasanya seorang anak itu dia kepada orang tuanya komunikasinya agak iya betul, ayah itu kan mengkeng. Jadi lebih banyak pendidikannya dengan ibu. Nah, jadi saya tidak mengatakan ayah kurang, ibu lebih. Keduanya sangat berperan. Yeah. Tergantung kepada siapa anak itu lebih dia takuti. Tapi ingat, di dalam rumah tangga itu tidak boleh ke mapia, ke mama ayah juga takut. Nah, harus ada yang lembek satu. Makanya makanya di usia-usia dia sedang lagi mencari buayum, siapa saya? Lagi mencari itu. Nah, di situ peran ibu, khusus ibu dan juga ayah, dia harus menjadikan anak itu the best friend-nya itu, teman baik. Ada apa anak? Dia bangun komunikasi,
1: kedekatan ya Ustaz.
0: Kita lihat pulang dia itu muka merah. Ngapain kamu? Dari mana? Kenapa muka merah? Ada isap? Itu nggak bisa. Kan di dalam Islam tidak diajarkan. Kebetulan saya juga alumni master pendidikan Islam. Saya tidak menemukan konsep Islam seperti itu. Jadi bagaimana juga jadikan dia teman. Ada apa? Anak kenapa duduk dulu? Ada apa? Cerita dong sama mama. Dia harus benar-benar menjadikan orang tuanya temannya. Kalau kita tidak bisa dijadikan teman, dia akan keluar rumah, dia akan curhatnya ke teman lain. Bila perlu, kalau dia perlu ada cewek, ada ya dulu. Apa napuk sama cewek ya? Canda. Enggak lah. Sambil kita nanti ingin mengajarkan secara Islam begitu, sehingga dia benar-benar kalau ada apa-apa lapor mama-mama. Kalau sama ayah biasanya agak segan, apalagi kalau yang laki-laki ya kan. Nah itu dia. Maka menurut saya, kalau di keluarga itu secara menyeluruh, baik ayah maupun ibu, itu semuanya sangat memberikan peran yang besar kepada anak-anak. Juga saya tambahkan sedikit lagi, mau tidak mau kita sudah berada di hampir 100 tahun merdeka ini, namun kita melihat pembangunan kita banyak meningkat pesat, tapi moralitas remaja semakin hari semakin merosot. Saya pikir juga ini sudah harus kita warning ini. Kita mungkin harus naik level sedikit, penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi-sosialisasi, mungkin ini juga sudah bisa kita tingkatkan kepada sebuah regulasi. Memang harus kita paksakan. Kalau tidak seperti itu, paksa dalam arti kata boleh jadi mendidik atau diberi sanksi. Seperti misalnya begini, seperti warung. Warung jam 10 ke atas itu tidak boleh lagi melayani anak-anak di usia sekolah. Kalau dia melayani, warung itu diberi sanksi. Dan betul-betul jangan nanti hari sanksinya nggak ada, besok buka lagi. Nah, sehingga anak-anak itu nggak ada ruang gerak, dia duduk di kafe. Nah, juga sekolah. Sekolah menurut saya ini, pribadi saya, sudah saatnya Aceh yang dilandaskan syariat Islam itu, sudah saatnya pendidikan di Aceh itu harus berbasis Islami. Artinya full day school itu harus dilakukan, walaupun secara bertahap. Ya, artinya apa? Kita tutup ruang gerak anak. Kalau tidak, jam 2 dia pulang, itu nggak pulang ke rumah. Waduh lah, kalau lo semangat sore baru pulang ke rumah, orang tuanya juga belum pulang, jadi siapa yang kontrol dia? Dengan sistem full day school, jadi sekolah itu keluar jam 5. Oh ini berat, mana ada berat, apalagi sekarang sudah ada makan gizi gratis, pemerintah sudah tanggung makan siang, apalagi? Saya pikir ini juga sebuah negatif positif. Apa ini? Siang sudah ada makan gizi, jam 5 habis sholat asar pulang anak, sudah capek, lelah, lemengrebet ya di rumah. Jadi ruang gerak itu harus ditutupi. Ruang gerak setan itu harus ditutupi, langkah-langkahnya kira-kira begitu. Nah jadi saya pikir Mbak Nanda dan teman-teman semuanya, ini harus kita sadari bersama bahwa negara ini akan diwariskan kepada mereka ya. Mereka akan melanjutkan sejarah kita. Kalau memang mereka saat ini kita tidak mempersiapkan orang-orang yang terbaik, maka kita akan melihat nanti ketika kita sudah menjadi mayat, menonton dalam kubur, akan lahir generasi-generasi yang brobrok, yang brutal, yang ganas, beringas dan sebagainya. Maka sudah saatnya kita orang tua, pemerintah, lingkungan, semua kita, pemilik-pemilik kafe harus saling mendukung untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, yang cerdas secara intelektual, kognitif, afektif, dan psikomotornya itu terampil. Inilah sebuah pendidikan Islam, ingat. Pendidikan Islam bukan merubah dari tidak tahu menjadi tahu, memainkan aspek kognitif, tetapi pendidikan Islam itu kognitif, afektif, psikomotor, outputnya adalah melahirkan sebuah lulusan yang berakhlak mulia, memiliki kompetensi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Inilah tujuan akhir dari pendidikan Islam. Menjadi sarjana, dia hebat, menjadi milioner, Islam belum memandang itu kalau dia belum terlihat orang-orang yang bahagia akhirat. Pendidikan Islam, fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu tujuan akhir daripada pendidikan Islam. Demikian Mbak Nanda.
1: Iya, jadi membatasi ruang gerak ya, itu yang penting yang tadi Ustaz Ikhwansyah yang saya garis bawahi, bahwa kalau ruang gerak anak dengan sekolah full day, akhirnya dia untuk mengakses dunia luar jadi lebih kecil kesempatannya ya Ustaz ya. Apalagi dengan full day seperti itu. Mungkin tanggapan sedikit dari Pak Salahuddin, apa yang baru saja diusulkan oleh Ustaz Ikhwansyah.
2: Ya, sangat baik sekali Mbak Nanda. Saya hanya closing aja sedikit Mbak Nanda ya. Nah, waktu juga meninggalkan kita jam 9 ya. Jadi harapan saya, kita mengharapkan setiap keluarga yang ada di Kota Lusmawai ini itu harus mampu menjalankan fungsi edukasi bagi anak-anak. ya dengan baik, maka apa akan melahirkan suatu generasi yang ditekankan oleh Ustaz Iwansyah tadi, generasi yang sehat, ya generasi yang cerdas, generasi yang punya karakter ya Mbak ya, kemudian religius, kreatif dan berprestasi. Ini yang kita harapkan generasi kita ke depan itu generasi-generasi yang punya karakter dan berprestasi. Jadi seperti disampaikan juga, anak itu kan bukan hanya amanah keluarga, tapi juga aset masa depan daerah dan bangsa kita. Yeah. Jadi marilah kita lindungi anak kita supaya menjadi anak-anak yang punya nilai, punya karakter dan bisa cerdas dan berprestasi di Kota Lusma ini. Terima kasih Mbak Nanda. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada dua orang narasumber kita ya. Ada Ustadz Ikhwan Syah, tokoh agama di Kota Luksemawe yang tadi sudah memberikan banyak sekali wawasan dan membuka mata kita lebar-lebar bahwa pendidikan anak harus bermula dari orang tua yang baik dan menekankan kepada ketauhidan dan juga regulasi yang memang harus disesuaikan supaya anak bisa menjadi generasi yang lebih baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dan terima kasih Pak Salahuddin juga yang tadi sudah menekankan banyak sekali poin-poin penting terkait dengan bagaimana pengawasan dan juga bagaimana edukasi untuk perlindungan anak tentunya yang sudah dilakukan oleh DP3A P2KB di Kota Luksemawe. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan kembali aktivitas untuk Ustadz Ikhwan Syah dan Pak Salahuddin. Semoga bisa bergabung lagi di Bincang Pagi edisi selanjutnya. Saya Ananda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ji, itu air itu kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Di hari Selasa 2 Juni 2026 di jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kembali lagi bertemu kita ya. Setelah tadi malam, alhamdulillah hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kita untuk bertemu walaupun di udara. Dengar selamat pagi jelang siang semuanya. Kapasitas hiburan, informasi terus Robi hadirkan untuk hari ini menemani aktivitas kamu yang sibuk ya di hari pertama kerja di bulan Juni. Setelah libur panjang deh kayaknya ya. Dari hari apa tuh? Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, selama hampir seminggu hari ini semangatnya luar biasa menghadapi bulan Juni. Semoga status-statusnya be nice lah ya, untuk menjadi baik. Hari ini jika semua yang kamu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara.

0: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity.
0: Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan.
1: For democracy.
0: Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
1: Fifth, social justice.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Lok Samawi di jam 9:40 waktu Indonesia Barat 2 Juni ya. Kalau kemarin tanggal 1 Juni sekali lagi lebih ingatin. Kalau kemarin kita sudah merayakan hari lahirnya Pancasila. Ya, Pancasila itu yang menjadi fundamental kita dalam kehidupan bernegara. Jadi apalagi untuk Gen Z sekarang nih, kaula muda sekarang yang mudah-mudahan masih mengerti dan masih menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Seperti persatuan gitu ya, kesatuan Indonesia, terus ketuhanan Yang Maha Esa, masih mengedepankan Tuhan di atas keadilan sosial jika seperti itu. Dengar, jadi lima sila itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Semoga Indonesia masih tetap bersatu. Kalau di agama ya, Islam, mungkin Al-Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara, Pancasila ini menjadi panduan kita. Semoga kita tetap bersatu, kita tetap maju walaupun diterjang badai dari luar, apalagi isu-isu yang saat ini sudah melebar ke masyarakat. Akan ada nanti krisis ekonomi, tetapi pemerintah juga sudah menjamin kalau masyarakat Indonesia masih dan terus bersatu, insya Allah krisis ekonomi ini tidak akan terjadi di Indonesia. Ya, walaupun perang di luar negeri sana, tapi Indonesia terus masyarakatnya ingin tetap bersama dan ingin tetap maju. Pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Lok Samawi.
1: Indonesia. Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Oke, jam 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, Himne Aceh Mulia, dan juga nantinya lagu

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi, jelang siang, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Mendengar informasi ekonomi di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Senin kemarin, secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi analisis pasar uang dari The Finance Features, Lukman Leo memperkirakan rupiah masih berisiko melemah hari ini. Ya, risiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Dengan informasi ekonomi untuk hari ini menemani aktivitas Anda dan menemani informasi-informasi lain dari Pro 1 RR.

Pancasila dicetuskan pertama kali oleh para pendiri bangsa Indonesia. Agar kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Artinya, dengan adanya Pancasila di negara kita, maka Indonesia akan memiliki dasar yang kuat atau pondasi yang utuh dalam hidup bernegara. Hal ini dilakukan agar bangsa kita tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara tersebut, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dibuat dengan beberapa simbol yang dilambangkan dengan burung Garuda, yang di mana terdapat padi dan kapas, rantai, bintang, pohon beringin, dan kepala banteng pada burung Garuda tersebut, yang kemudian kesemuanya menjadi lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

dua lagu dari Niji dengan Abu-Abu. Pendengar menemani kita di jam 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kok Niji, Borobi suaranya beda? Iya, Niji versi Yusuf Ubay ya, bukan lagi Giring. Tapi di tahun 2020 kemarin dirilis lagu ini di saat Giring juga hengkang dari grup Niji yang membesarkan namanya. Dengar, selamat siang, tapi siapapun yang melantunkan sudah menghibur kita semua untuk hari ini. Pendengar, Kota Langsa kembali nih memperoleh prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Aceh. Berdasarkan laporan

desa dan kelurahan. Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra SE menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung percepatan penerbitan NIB dan pelaksanaan RAD KDMP di Kota Langsa. Selamat ya. Benar-benar Lux Mami juga nanti semua lagi dalam berbenah nih terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ya, semoga cepat selesai dan tepat waktu dalam menjalankan aktivitas Koperasi Merah Putih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux Mami. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan selalu bersama kami di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lux Mami.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Semoga kalau nggak hari ini berhasil, besok terus diusahakan lagi ya. Karena sesuatu yang kalah belum tentu gagal, karena masih ada waktu untuk terus berusaha mencoba selagi nyawa masih di kandung badan. Seperti itu. Selamat siang pendengar dan pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, volume sampah yang diangkut ke TPA Alulim Kecamatan Blamangan Kota Loksemawe setiap harinya mencapai 110 ton. Angka tersebut menunjukkan tingginya produksi sampah masyarakat yang harus ditangani oleh petugas kebersihan setiap hari. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLHK Kota Loksemawe Zulfikar Syarif ini mengatakan saat ini pihaknya mengoperasikan sebanyak 14 unit armada pengangkut sampah yang aktif melayani 28 rute di seluruh wilayah Kota Loksemawe. Menurutnya petugas kebersihan terus bekerja setiap hari untuk memastikan sampah dari kawasan pemukiman, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat dapat terangkut ke TPA Alulim guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kota. Di sisi lain, Zulfikar menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Ya, dan pemerintah Kota Loksemawe juga terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan di tengah tingginya volume sampah harian mencapai 100 hingga 110 ton per hari. Dan yang pasti kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri. Mari sama-sama kita jaga kebersihan. Dengan di Kota Loksemawe ini agar indah ya, kata Loksemawe, kebersihan sebagian dari iman. Gitu, mari kita wujudkan sebagai umat muslim. Dan pendengar, di jam 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita, Indonesia.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Efren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yılmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yılmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara. Dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Dinoli, Pro 3.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Saatnya Bungong Jaro. Saatnya Bungong Jaro.
1: Akhirnya Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat siang untuk Anda yang dimana tadi telah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama Pro 1 dalam program Bungong Jaro untuk hari ini. Ya, yang menunggu lagu-lagu Aceh, pecinta lagu-lagu Aceh, silakan saja nanti di 0811-671-5893 bisa dipergunakan. Ya, mau WA, mau telepon dipersilahkan. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya, berge yang akan hadir untuk hari ini.

0: Hai pendengar Rosa RRI Luxemawi, ada Armawati Wa'er dengan Uro Pengantin. Aduh, lagu sakit hati ya. Dan pendengar Prosa RRI Luxemawi yang akan masuk pertama dalam program Punggung Jarakoronyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngonsonyo.
1: Yes, katiwa ni tulung Bang Robi.
0: Hana, itu kan pendengar kan tu, Bang Robi Hana.
1: Nana, droh hantam na merungkuk luar buat radio. Oh, menurung lain yang na.
0: Nah, dengan Kak Yuna baru na. Bang Denny ya. Na, mandum.
1: Ay, itu yang urung lain mandum na. Yang Bang Robi penyiar Bang Robi. Ya, Bang
0: Nyo lah, ngonso le nyo.
1: Ya, kau hayu ni yang tak asing lagi.
0: Memang lah, kan mana mungkin lah Bang Robi lupa. Kan selalu yang ya, pertama ini. Kak Wahyuni, nanti setelah Kak Wahyuni ada Bang Nurib, kayak gitu kan. Nanti ada Oma juga nanti mau masuk ni Kak Wahyuni. Nyo lagu pu nyo.
1: Lagu Oh Hai Sayang.
0: Oh Hai Sayang, ya. Oke, okay. Nah, Sabine terbayang yang, so yang terbayang.
1: Dahana terbayang sabo. Minai ID warasaidin, mohon maaf, maaf lahir batin.
0: Lahir dan batin. Oke okay lah, sama-sama Bang Robi juga ya. Oh, Kak Wahyuni
1: ya,
0: ada.
1: Ke Om Bubi yang di Taiwannya di Aceh Temiang.
0: Aceh Temiang.
1: Oma di Langsang. Ke salim ke bunda-bunda Bandung bunda. Ke Tante Mona.
0: Terus
1: ke Cik Herman. Dek Yuna kanya hana kanya.
0: Hana pri karonyo.
1: Pri kanya na acara rumo.
0: Lehnyan salam Kak Yuni.
1: Ke Bandung-Mandung lah.
0: Mandung lah ha. Pokoknya yang ya. Pecinta Kak Yuni lah ya. Fans Kak Yuni lah ha.
1: Yang pecinta RRI ya.
0: Iya pecinta
1: Bandung
0: Kak Wahyuni.
1: Bandung dapat salim dah Kak Wahyuni.
0: Dari Kak Wahyuni. Baik Kak Wahyuni ya. Nah mantang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Wahyuni luar biasa. Sehat selalu Kak Wahyuni ya. Dan selanjutnya penelpon yang tamong Oma. Tadi Oma dah masuk. Oma coba ini lagi Oma ya. Baik, ini dia ada Oma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marubi.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, Oma mau lagu apa nih berputar?
2: Mau Anak Muda.
0: Lemoh Anak Muda.
2: Lemoh Anak Muda. Karena patega habar.
0: Oke lah, masalahnya untuk siapa?
2: Kalau Robi saya selalu Robi ya.
0: Amin.
2: Ya,
0: terus.
2: Nah, untuk Dayumi barusan
0: ya. Oh iya, Wahyuni.
2: Untuk Dayumi salam sehat nanti. Nanti mana kemana Robi ya enggak? Yang
0: nelfon
2: yang
0: lain
2: ya.
0: Iya mana nih Tante Mona dari tunggu nih mungkin sebentar lagi dah masuk ya. Tante Mona dengar dia nih.
2: Tante Mona untuk Om Budi, untuk Cik Herman, Om Adi di mana itu di grup ya.
0: Iya.
2: Untuk Mama Bunda Mia, Bunda Les. Ista
0: lepu ya.
2: Semua jana Rudi.
0: Oke lah seperti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat terus ya. Baik ada Oma, tadi ada Kak Wahyuni juga ya. Dan sekali lagi pendengar di 0811-6715-893. Silakan saja yang mau telepon mungkin ya, maklum mendengarkan suara indahnya. Di WA juga nanti akan baru dibuka. Oke, kita dengarkan dulu sebelum kita terima lagi dan kita bacakan WA. Kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini.
3: Seandainya kamu tahu kawan, kalau sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandor Jena Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandor selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Hai pendengar Prosa RRI Leuksemawe, Nadia Fauzia. Semoga terhibur Andika Yuda yang ada di Aceh Timur, ya, yang kirim salam ke Tante Mona, Bang Jul Diman dengan Kak Wahyuni. Pegah dari Dia Fauzia yang sudah berputar dalam program Mahbungong Jaro ke Uronyo. Dan manteng le lagu-lagu yang akan kita dengarkan untuk siang hari ini dalam program Bungong Jaro. Pendengar, semoga merasa terhibur romanduma. Pendengar Prosa Kapoh 12 Wat Indonesia Barat. Selamat siang, selamat curo, dan selamat mendengarkan terus lagu-lagu Prosa RRI Leuksemawe.
1: Saya Yunari.
2: Saya
1: Nanda.
2: Saya Robi.
3: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Baik, pendengar RRI Lhokseumawe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Mister.
0: Bukan Bang Mister, ini Bang Robi.
1: Oh, Bang Robi.
0: Bukan Bang Mister di ini. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Samdi.
0: Bang Samdi Jagu ya. Serong sang panas ya. Kok panas ya?
1: Oh, sudah.
0: Luar biasa tuh. Bang Sam pula gua, Bang Sam.
1: Dari Rudi Arwanji.
0: Yang judulnya?
1: Cinta modus.
0: Cinta bodoh?
1: Modus, modus.
0: Oh, cinta modus.
1: Iya.
0: Oke, lah. Salam-salamnya untuk siapa nih dulu?
1: Salam-salam untuk Karbongkian Basum. Selamat siang, Basum. Dan selamat bertugas,
0: Basum. Dan spesial?
1: Spesial, Basum.
0: Oke lah, kalau begitu. Jadi tadi dari siapa yang versi apa nih? Baru putar.
1: Dari Rudi Alfarisi.
0: Rudi Alfarisi ya, versi biasa ya. Oke, baiklah Bang ya. Sam, terima kasih Bang Sam ya. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih. Ada Bang Sam di Pantai Jago. Yang selanjutnya, siapakah ini yang sudah masuk siang hari ini? Assalamualaikum. Apa kabar?
2: Waalaikumsalam. Tobi, minal aidin wal faidin. Belum ketemu dengan Tante Mona.
0: Mohon maaf lahir batin, Tante Mona ya. Lama sekali kita ada, lebih kurang sebulan.
2: Apa kita ngomong? Diputuskan.
0: Sebulan ni ada nggak jumpa Tante Mona, Bang Robi. Tante Mona
2: ya,
0: sehat.
2: Apa lagi cuti?
0: Iya, kemarin cuti. Tante Mona sehat.
2: Alhamdulillah kan sehat. Banget.
0: Sehat. Di mana nih?
2: Ini rezekinya hari raya kita buka tambah banyak rezeki.
0: Oh ya Allah. Allah, luar biasa, masya Allah ya. Ini jadi di kedai nih, di toko.
2: Di toko Bang Robi, kita suruh ke toko nggak mau.
0: Bukan nggak mau.
2: Dikasih ada perlu apa-apa nggak mau.
0: Iya, nanti gak rame-rame lah pergi nanti sama Kak Yuna. Tante Mona, Bang Robi putar lagu apa nih Tante Mona?
2: Lagu ini Sarah apa ya?
0: Sarah?
2: Tenung Tulak Cinta apa? Bang Robi, ada aja yang mau cari Tante Mona tahu?
0: Iya.
2: Allah, Bang Robi, ngomong Bang Robi, nggak ada kita dengan pribadi ngomongnya, mukanya nyampak foto-fotonya.
0: Allah.
2: Iya, akhirnya Bang Robi kan, Nyona Om Mirah dicari kemana-mana Bang Robi ya. Ya, salam dulu.
0: Iya.
2: Nanti sore siapa yang masuk? Kau ngomong.
0: Nanti sore Kak Amalia.
2: Kak Amalia nyam sudah lebihan ID. Si urut lah yang ID kan Amalia. Nyam ID Sidra nyam putus kadang juga nanti berapa kebosan menerima
0: apa
2: lagi dari masyarakat
0: tinggal di mana lagi. Oke, tetap Mona. Ya, salam untuk siapa nih?
2: Ibu Direktur Ibu Weni. Kita belum kenalan dengan Ibu Weni ya.
0: Iya, belum.
2: Ini ada dia di tempat.
0: Belum sempat silaturahmi Ibu Weni, terlalu sibuk Tante Mona, banyak ini ya, nanti Zoom dari sana ya. Oh, nanti
2: ya,
0: Kak,
2: kita pasti malam-malam ke pribadi aja biar
0: kenal
2: sama
0: begitu, Weni. Begitu, begitu nanti, ya, kan? nanti
2: kita bawa Meranti, dia okay. Kan dari mana dia?
0: Iya, Bu Eni dari...
2: apa, dari Jakarta apa dari mana?
0: Iya, dari Jakarta, tapi kampungnya di Medan.
2: Itu kan dia
0: juga,
2: Meranti
0: ya?
2: Kan mau kalau
0: iya,
2: dari Jakarta.
0: Betul, ya, betul, betul, betul, betul. Nanti kalau...
2: ketemu iya. Bu Eni, Direktur,
0: iya.
2: Biar malam-malam, kalau siang kan orang bekerja semua.
0: Betul, betul, nanti kalau ada waktu nanti disampaikan ya. Untuk
2: ya,
0: Mona,
2: boleh,
0: ya?
2: Dengan Ibu boleh. Eni kita boleh. Belum ketemu dengan boleh. Ibu yang hari itu... Kita kerap kali dengan
0: boleh.
2: Ibu ini belum
0: benar.
2: Ketemu kita sama Robi.
0: Iya, baik, baik, baik.
2: Ya, terima kasih Bang Robi, semua salam Idul Adha, mohon
0: amin.
2: Maaf lahir dan batin untuk penyiar RRI dan Pro 1, Pro 2 ya.
0: Iya, baik.
2: Kita banyak kenal sama Tante Mona.
0: Kenal semua sama Tante Mona. Enggak ada yang enggak kenal mantan Mona di RRI ini.
2: Baiklah. Bere, kan, Bang Robi kan?
0: Kok bere, kok bere. Tunggu ya, nah.
2: Aku Bang Robi.
0: Iya.
2: Nanti malam ngajak Bang Robi, Cik.
0: Mbak,
2: ada di rumah?
0: Oh enggak, nanti malam Bang Robi ada ini, ada acara, Tante Mona.
2: Oh ya udahlah.
0: Nanti lewatkan nanti aja kapan? Iya, baik Tante Mona.
2: Iya.
0: Iya, baik Tante Mona, boleh. Tante Mona sehat terus ya.
2: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan saja lagu yang sudah di request untuk siang hari ini. Tapi sebelumnya kita angkat dulu ya, ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Ini kenapa seperti ini suaranya nih?
3: Gimana Pak Robi?
0: Nah, dah bagus. Tadi agak-agak ini sedikit ya.
3: Ya, ini lagi beraktivitas ini Bang Robi.
0: Iya.
3: Dari Sauro orangnya.
0: Oh. Tapi rame. Ini Bang Sal, Bang Jol.
3: Ya, minggu ini memang saya sudah prediksikan. Berhasil, Pak Robi.
0: Betul. Ini udah prediksi, udah memang kita sudah masuk musim ya Bang Sal. Udah masuk musim kemarau ya, nih.
3: Kalau kita terjadi kebakaran di daerah Dunpak kan, sehingga menjadi kabut di Aceh
0: saya. Iya, betul. Hati-hatilah jangan bakar-bakar ini sembarangan ya.
3: Hati-hatilah bagi rekan-rekan yang di rumah walaupun dengan magun karena ya sangat berisiko tinggi
0: betul,
3: terjadi kebakaran Bang Robi.
0: Betul, yang sering terjadi itu di daerah-daerah banyak rumput-rumput di atas itu ya, di bukit-bukit itu. Jadi hati-hatilah jangan bakar sembarangan gitu. Ya,
3: makanya ini Bang Robi yang sering kadung gua Jepang.
0: Gua aja daerahnya Jepang, memang Panggung. Daerahnya daerah panggungnya kok sering, ha? Pi malam-malam pi lagi nya. Betul, dipelung lu. Bang Sal, lagu apa nih? Lagu apa baru diputarin?
3: Lagu Lepas apa kan? Berge judul dia. Bocor lu dampai.
0: Bocor.
3: Itu sesuai dengan profesi lu ada.
0: Oh, bocor lu dampai.
3: Bocor lu dampai dari Berge.
0: Okey. Salam.
3: Salam yang boleh ke Pak Robi. Semoga sehat sampai sekeluarga. Anak-anak Kupi kan. Dengan penghormatan ulun tuan kepada Ibu Weni selaku pimpinan.
0: Baik.
3: Terima kasih Ibu Weni kerana arahkan anggota-anggota RRI baik di lapangan maupun di studio. Sehingga RRI makin dicintai oleh masyarakat luar.
0: Amin,
3: terutama pada semua ya Pak Robi.
0: Amin Bang Amsal. Siapa lagi?
3: Pokoknya RRI Bang Robi jino sehat menuntut semuanya kan terdepan.
0: Oh.
3: Baik dalam hiburan, olahraga maupun berita.
0: Baik. Apalagi mau bola nih ya. Kalau malam lagi bola.
3: Bola. Soalnya hai tapi ke Pak Robi kan bola kan. Segelintir orang kan bolanya memang hobi. Tapi segelintir orang kan bola itu kan cuma sekedar permainan.
0: Okay, baik. Bang Amsal itu aja Bang Amsal. Terima kasih banyak sekali Bang Amsal ya. Okay, salam untuk keluarga Bang Amsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe ya. Sudah ada 3 lagu yang kami putarkan. Tapi sebenarnya kilau Pancasila di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: silat itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia?

Okey, pendengar prosa RRI Lexmawi. Adik lagi makhluk halus. Maksud Ciki Banyu. Okey, baiklah pendengar prosa RRI Lexmawi. Saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu solat zuhur untuk kota Lexmawi dan sekitarnya. Ya, bersirahat isoma kuronyo dan semoga aktivitas kita akan diberikan kelancaran ya, pasti setelah melaksanakan ibadah salat zuhur. Nanti akan kita lanjut lagu-lagu Aceh. Pendengar tetap bersama Prosa RRI Lexmawi dan kami seluruh kasawan serta kesaksian mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandu pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Dari Lok Semawi, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampu Haba Uronyo. Habe kebetulan Iba Uronyo diantara aji kaum muda di Lok Semawi kepakat mandum elemen bangsa ke kalan lem esensi dasar limang fondasi utama negara Indonesia. Suasana Priur Raya Idul Adha hari manfaatkan oleh warga untuk berwisata. Haba selengkap jika Pesampu oleh Luntuan Robi. Kesaksi semangat hari lahir Pancasila ba 1 Juni 2026 kaum muda di Lok Semawi gepakat mandum elemen bangsa kecok tanggungjawab ge kalon lem esensi dasar limang fondasi utama negara Indonesia. Salah sidro tokoh muda Lok Semawi Rahmadi M. Ali Gebega, peringatan hari lahir Pancasila sangat layak ngan penting selalu diperingat. Semangat para pendiri bangsa ka gepegat Pancasila sebagai pilar utama yang sanggup ke rangkul mandum keberagaman baik agama, budaya maupun bahasa yang nadi Indonesia. Ramadi garap 1 Juni sanggup jut ke peingat ka anak muda khusus ji di Kota Lok Semawi. Mangat selalu nepejut Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjaga toleransi ngan keharmonisan di tengah masyarakat. Generasi Pancasila milenial saatnya genilai kamu lagi dari yang dimaksud le butir-butir Pancasila. Hanya disampaikan di salah sidro pengamat pendidikan Lok Semawi Zulkifli menurut Kopnyan, jika situasi jino memang harus tak akui tantangan pemuda kamu mulai lale dengan gadget atau Android yang sebetul jihana diinginkan le Pancasila. Selain ibaknya keberadaan Pancasila pi dipegah Zulkifli na pihak-pihak yang mencoba untuk kepisahkan butir-butir Pancasila dari maksud agama Islam yang membacut pihana bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Pancasila yang menjadi telaah sebenarnya sangat sesuai pu yang tercantum dalam Al-Quran. Misalji lagi sila yang kepun ketuhanan yang maha asa yang sabi kalimat ji saban lagi dalam surah Al-Ikhlas ayat pun yang menyatakan Allah yang esa.

Suasana Pre Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk berwisata bersama salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, yakni Pantai Bahagia, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara. Sampo Sepot Uro, kawasan pantai terlihat dipadati pengunjung yang teru untuk menikmati suasana pantai serta angin gunung yang sejuk. Selain menikmati panorama alam, warga juga memanfaatkan momen pre-uraya dengan mencicipi berbagai kuliner khas Aceh yang dijajakan di sepanjang jalan pantai. Kalsido pengunjung, Faisal Gepegah Gopnya bersama keluarga sengaja gejak ke Pantai Bahagia untuk Gepo Abih Wate Libur Idul Adha. Pantai Bahagia selamanya menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Kota Lusmawi Aceh Timur dan Kabupaten Laenji, terutama saat Uropri. Syedara Onodilaya Bauronyo, produksi tim RRI Lusmawi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Indonesia bukan negara yang terbentuk dari batas peta, namun dari gunungan tradisi dan cita-cita anak bangsa yang terbingkai rapi dalam Pancasila. Lima butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan atas bersatunya jutaan perbedaan di Nusantara sebagai simbol harapan mulia, manifestasi dari sebuah cita-cita luhur nan suci tiada terkira. Pancasila adalah jembatan pemersatu keberagaman dan perbedaan, menyimpan makna kemerdekaan dan kesetaraan. Dalam bingkai bangsa yang beragam, Pancasila adalah tangga yang membuat kita setara. Jadikan Pancasila sebagai momentum untuk memperkokoh pemersatu bangsa dalam momen Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Lux Maui jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Hiburan lagu-lagu dangdut yang sudah dinanti-nanti untuk menghibur kamu-kamu semua. Ini pasti. Oke, pendengar selamat beraktivitas kembali karena sudah jam 1:30. Yang mau balik kerja silakan untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya hari ini ya. Rabi masih terus menemani Anda dan lagu-lagu dangdut juga hadir sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Lux Maui dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

75 Tebet Tengeluk Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita berjumpa untuk siang ini di Pro Dangdut. Saya lanjutkan, saya Amalia akan menemani Anda. Setelah tadi Anda sudah ditemani untuk Lok Semawe siang ini, saya lanjutkan untuk Lok Semawe sore ini hingga kelar nantinya. Tentunya masih dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut hingga kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca kota Lok Semawe cukup panas, cukup terik sekali. Di kesempatan siang ini jangan khawatir, karena lagu-lagu dangdut masih akan terus saya hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda yang sudah kembali menjalankan aktivitas setelah istirahat kecil tadi. Baik, ini dia lagu kita berikutnya.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

kesatuan bangsa. Oleh karenanya, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia jangan dijadikan pemecah kerukunan bangsa, melainkan menjadikannya sebagai alat pemersatu. Pada awal kemerdekaan, hal pertama yang paling dibincangkan adalah dasar negara untuk mempersatukan seluruh wilayah menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara untuk pedoman pemersatu bangsa Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam hal pemersatu bangsa saja, namun dalam berbagai hal seperti pedoman hidup dan perilaku masyarakat serta cita-cita penerapan pemerintahan yang baik dan benar. Untuk itu, demi menjaga serta melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka generasi penerus haruslah terus diturunkan pengetahuan, wawasan Nusantara, dan semangat persatuan demi keberlangsungan negara yang mana akan menjadi kekuatan negara dalam pertahanan.

pekerjaan harus diselesaikan. Jangan ditunda-tunda kalau memang bisa Anda selesaikan untuk hari ini. Jangan ditumpuk pekerjaan, karena kita tidak tahu besok seperti apa kondisi kita, ya. Tapi harapan saya yang terbaik untuk Anda semuanya. Dan di cuaca Kota Lok Semawe khususnya yang cukup panas dan terik di siang hari ini, tidak ada salahnya kalau saya hadirkan lagu-lagu romantis. Kenapa Lia? Karena Lia mau dengar lagu-lagu yang romantis, ya. Karena ya bisa di bisa diulang, hari ini tuh kesempatan yang baru ya buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau yang kemarin ya udahlah, nggak usah dipikirin lagi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Iya, 89,3 MHz Pro 1 RRI Waksel Mawe. Asik lagunya ya. Gak ada salahnya juga kalau kita dengarkan lagu-lagu yang mengingatkan kita akan masanya yang pernah hits. Ini lagu udah cukup lama sekali ya. Dan ternyata Lia baru tahu ya, di sini juga banyak ini, ada beberapa bait pantunnya juga ya. Kalaulah tidak karena bulan, cek manalah bintang hari meninggi hari gitu ya. Bintang hari, wah ada bintang hari juga ya, biasanya ada matahari, bintang malam ya. Kalaulah tidak karena dinda sayang, manalah mungkin aku sampai di sini. Di mana? Di Prusatu RRI Loksmawe. Di mana lagi ya? Ada kanan gunung, kiri gunung, di tengah-tengah biru telaga biru katanya. Oke lah, tapi ini sudah lama ya enggak dengar pantun-pantun dari pendengar, nantilah ya. Nanti Lia buka Lia buka kesempatan ya untuk berpantun khusus buat Lia, nggak boleh buat yang lain. Egois ya sih sesekali ya. Oke lah, Lia taunya asam di gunung, garam di laut. Ternyata Ona Sutra punya lagu lainnya, Bola, yang ada bait-bait pantunnya. Badan bingung, naluri bingung, resah hati gelisah, dilanda rindu, asik. Jatuhnya ke bola ya, karena emang demam bola. Oke lah, dari lagu lama yang satu ini kita beralih ke lagu berikutnya. Kalau yang satu ini masih asik juga untuk kita dengarkan. Lia tidak ingin membuat Anda tidak berdaya, tidak berdaya untuk mengalihkan ke channel lain ya. Tetap saja di frekuensi 89,3 MHz. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming dan RRI digital ya, untuk siang hari ini ada Denny Malik saya tawarkan untuk Anda.

seberani. Kalau udah cinta, kangen, walaupun katanya sekarang serba canggih, kalau nggak bertatap muka, wah, aduh, ada yang kurang gitu ya. Ya, kalau emang sudah kangen apa sih yang enggak? Oke lah, untuk Anda semuanya mudah-mudahan sudah terobati rasa kangen dengan beberapa lagu, lagu-lagu yang mungkin salah satunya sudah lama tidak Anda dengarkan. Siang hari ini sudah saya hadirkan untuk menemani suasana siang Anda semuanya. Untuk lagu-lagu dangdut kita akhiri sampai di sini saja. Kenapa? Karena waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk berlama-lama di Pro Dangdut. Tapi jangan khawatir ya, Pro Dangdut akan setia setiap hari hadir dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih terus menemani Anda. Masih banyak koleksi Pro 1 RRI Lok Sumawe yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Baik, ditutup dengan satu lagu. Intronya sudah terdengar ya, sayup-sayup di Indra Dengar Kita Bersama. Masih ingat dengan lagu yang ini? Masih dong, favorit ya. Oke lah, saya hadirkan untuk Anda semuanya, Ridho Roma di akhir kebersamaan kita untuk Pro Dangdut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mungkin Anda sedikit bingung kenapa ya setelah istirahat, makan siang tadi, tapi badan merasa rada-rada lemes gitu ya. Padahal porsi makannya lumayan loh, nggak sedikit. Nah, mungkin ada yang salah ya. Kalau kita pernah merasakan sudah makan, porsinya juga sudah cukup, tapi nggak lama kemudian badan kita tiba-tiba ngerasa lemes, terus bawaannya ngantuk, tiba-tiba fokus juga buyar ya, amburadul. Bisa jadi ini karena kita nggak sadar bahwa sebenarnya tubuh kita itu bukan hanya sekedar kenyang secara fisik aja ya, tapi mungkin Anda kenyang namun lapar secara nutrisi. Artinya apa sih, Lia? Jadi kita bukan butuh karbohidrat dan lemak aja. Mungkin tadi siang Anda kurang protein dan serat. Coba diingat-ingat lagi ya. Apalagi ada jebakan-jebakan asal kenyang dan ini mungkin ya faktor jarak rumah dan tempat tugas Anda sedikit jauh. Lupa bawa bontot. Mau keluar juga malas, stok yang ada di ruangan itu cuma mie instan. Nah, itu mungkin ya penyebabnya. Nah, karena pola makan yang didominasi karbohidrat sederhana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mie instan tanpa ada tambahan protein atau sayur. Nah, ini memang ya memberikan energi yang cepat. Namun ya itu dia, cepat hilang juga. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa badan Anda siang hari ini terasa lemas, padahal udah makan tadi siang banyak pula gitu ya. Gagal diet. Nah, kalau memang ini terus-terusan, bukan cuma hari ini aja karena Anda malas beranjak dari meja tugas di waktu istirahat tadi untuk mengkonsumsi makanan yang layak, yang tentunya ada semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan kalau ini dibiarkan berlarut-larut ada dampak yang serius. Jadi jangan dianggap sepele ya. Tanpa gizi yang seimbang ini bisa memicu masalah yang serius. Seperti apa sih, Lia? Ya bisa jadi anemia. Anemia apa? Anemia gizi. Nah, tubuh yang kekurangan zat besi ini karena kurang asupan protein hewani. Jadi jangan disepelekan ya. Nanti bawahnya dilemes, nggak fokus juga. Terus nyalahin lagi, kenapa ya kira-kira akhir-akhir ini susah fokus. Nah, bisa jadi Anda penyebabnya. Kok saya? Ya iyalah, makanya mie instan karena males kemana-mana ya. Mau yang instan-instan aja tanpa memperdulikan bahwa Anda sebenarnya itu butuh protein dan sayur. Iya kah? Iya. Jadi jangan didiamin aja ya. Kalau cinta diam-diam boleh gak ya? Gimana ya? Oke lah, kita dengerin aja lagunya.

kamu? Lambang Pancasila yang berupa burung Garuda tidak lahir begitu saja. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Ternyata ada proses bersejarah di balik lambang tersebut. Dibentuknya burung Garuda sebagai lambang negara juga tidaklah sembarangan, melainkan melewati proses perundingan yang panjang dan matang. Pada tanggal 10 Januari 1950, dibentuk tim untuk merancang lambang negara Indonesia. Tim tersebut dikenal dengan istilah Tim Lencana Negara yang dikoordinatori oleh Zonar Portofolio dan Sultan Hamid II. Tim tersebut kemudian

dipilih dan diajukan ke pemerintahan, yakni usulan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Akhirnya, usulan Sultan Hamid II lah yang terpilih karena usulan Muhammad Yamin menggunakan lambang matahari yang bisa disalahartikan sebagai lambang negara Jepang. Usulan Sultan Hamid II melewati tahap penyempurnaan dan beberapa masukan dari Soekarno dan Muhammad Hatta termasuk Partai Masyumi. Maka terciptalah bentuk Raja Wali yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila resmi disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai lambang negara Indonesia dan kemudian dikenalkan pertama kali kepada masyarakat Indonesia di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Namun, tak lama setelah diresmikan, Soekarno menganggap bahwa lambang burung Garuda mirip dengan lambang Eagle milik Amerika Serikat. Maka Soekarno memerintahkan pelukis bernama Dullah untuk menyempurnakan lagi lambang burung Garuda tersebut agar memiliki ciri khas Indonesia. Sang pelukis pun memberikan beberapa perubahan, yakni penambahan jambul pada Garuda Pancasila dan kaki burung Garuda yang mencengkram sebuah pita. Yang sebelumnya tampak di belakang burung maka diubah menjadi ke bagian depan. Nah, itulah sejarah bagaimana lambang Garuda menjadi lambang negara Indonesia, yakni Pancasila.

0: Ada nama yang tak disebut tapi selalu hadir dalam pikiran.
1: Wah,
0: kenapa sih? Oke lah, ya saya cukup lah ya bermelo-melonya. Kita sayangi tubuh kita dulu. Kenapa? Mungkin lemasnya itu bukan karena patah hati atau karena masalah percintaan, tapi memang karena salah makan tadi siang ya, kurang protein dan serat bisa jadi. Dan jangan di menjadi kebiasaan ya makan seperti ini, karena ini bisa memicu masalah yang cukup serius seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti anemia. Kemudian tanpa protein yang cukup, benar. Nah, masa otot itu bisa mengecil

Nah, ini bisa mengakibatkan hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Selain itu juga bisa beresiko obesitas, hipertensi, atau bahkan diabetes yang mungkin sudah ada riwayat. Nah, ini jangan sampai menjadi pemicu ya, bisa meningkat drastis kalau memang Anda mengabaikan pola makan Anda atau cara makan Anda ya. Bagaimana hal yang harus kita lakukan? Banyak ya. Bisa mungkin dengan, kalau memang sudah menjadi kebiasaan makan yang tidak baik. Nah, memang dari para ahlinya ada disarankan ya untuk meninggalkan konsep-konsep lama seperti ini dan tentunya beralih ke cara pengaturan yang bisa cukup sederhana sih kalau memang mau dikerjakan. Kalau memang Anda ingin melakukannya, ya paling tidak kurangi porsi sedikit, tapi paling tidak ada sayurnya ya, ada karena kita berharap ada serat dari sayuran ini, dan ini yang bisa menjaga rasa kenyang bertahan lebih lama. Tapi kalau udah makan banyak tapi kenapa masih lapar lagi, belum juga 1 jam udah terasa lapar lagi, nah itu dia mungkin penyebabnya Anda kurang serat. Jadi bisa dibagi lah ya, nasinya sedikit dibagi dengan sayuran, jangan nasinya yang banyak, sayurannya dikit. Bisa dibagi 2 kalau memang Anda mau ya, bisa setengah-setengah porsinya. Dan sisanya mungkin bisa diisi dengan lauk pauk, bisa dengan protein, tentunya dengan porsi yang seimbang. Jangan berlebihan, karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Bisa dengan bahan makanan yang nggak harus mahal, nggak harus impor ya, tahu, telur, tempe, ini juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mudah untuk kita dapati. Oke lah, jangan biarkan rasa lelah mengalahkan impian Anda, apalagi gara-gara makanan yang salah yang Anda konsumsi ya, bukannya nggak mampu seperti tak ingin usai lagu dari Keisha, tapi Anda mampu, cuma Anda mengabaikannya ya. Kalau memang ada pekerjaan yang terhambat ya, mungkin ada kendala kecil, nggak ada salahnya ya bertanya kepada rekan kerja yang mungkin mengetahuinya, bisa menjadi solusi. Tapi yang pasti saya sarankan mati aja lah prosesnya ya, karena biasanya kata orang bijak hasil baik itu akan mengikuti. Jadi kita nikmati aja, karena cuaca untuk sore hari ini di kota Lhokseumawe sudah mulai meredup, apakah pertanda akan hujan di sore atau malam nanti. Tapi yang pasti ya sedih aku ya, sebelum hujan apa payung mantel, hati-hati di jalan nanti sore.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

beri waktu sebentar saja ya. Seperti Judika yang sudah hadir untuk menemani Anda semuanya. Jadi kembali saya ingatkan untuk Anda bahwa mengatur porsi makan itu bukan sekedar atau bukan cuma menjaga penampilan atau bukan cuma untuk diet aja. Tapi dengan porsi makan yang benar dan isi piring Anda dengan benar juga, karbohidrat, kemudian ada seratnya juga, ada proteinnya juga lengkap. Nah, ini merupakan investasi untuk masa tua kita nanti ya. Jadi investasi itu banyak, termasuk menjaga pola makan, porsi makannya juga, isi piring Anda juga ya. Semuanya berpengaruh untuk masa tua nanti. Jadi ini investasi jangka panjang juga. Wah, sekarang masih muda, nah bakal tua kan. Oke lah untuk Anda semuanya ya, mungkin sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat asar. Karena saya informasikan untuk hari ini kumandang azan asar wilayah kota Kusuma dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 57 menit.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. 2. Konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman, seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.
1: Info cuaca.
2: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Lok Semawe di kesempatan sore hari ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita untuk acara berikutnya. Kita akan update terlebih dahulu bagaimana cuaca untuk sore hingga malam nanti. Kita akan langsung dengarkan dari perakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh, ada Riki. Selamat sore, Riki.
3: Selamat sore, Kak.
2: Baik, Riki, seperti apa kondisi cuaca untuk sore hingga malam nanti? Silakan.
3: Selamat sore para pendengar setia ini manapun berada. Pada sore hari ini kami dari BMKG Maliku Saleh akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di sore hari ini kami perkirakan kondisi di wilayah pelayanan kami terpantau masih cukup baik, di mana kondisi masih akan didominasi oleh kondisi berawan di sepanjang sore hingga malam hari ini, baik untuk di wilayah pesisir maupun untuk yang ada di dataran tinggi begitu.
2: Berarti di 6 wilayah kerja BMKG Maluku Saleh semuanya dominan berawan ya. Baik, untuk suhu terpantau berapa sepanjang hari ini?
3: Ya, untuk suhu di hari ini terpantau bervariasi mulai dari 26 hingga 32 derajat Celcius di hari ini begitu.
2: Kalau angin?
3: Untuk angin masih bervariasi mulai dari 4 hingga 18 km per jam.
2: Baik, ada ditemukan titik panas atau hotspot, Riki?
3: Ya, untuk update terakhir untuk titik hotspot di wilayah kerja kami, baik di Aceh Utara maupun sekitarnya, tidak ditemukan adanya titik hotspot ya, Kak, untuk di update terakhir hingga sore hari ini.
2: Baik, untuk wilayah perairan seperti apa, amankah?
3: Untuk di wilayah perairan di sore hari ini kondisi gelombang masih terbilang cukup aman, di mana untuk di wilayah pesisir itu kondisi masih berkisar antara 0 hingga setengah meter, sedangkan untuk di lepas pantai di Selat Melaka Bagian Utara kondisi gelombang masih berkisar antara setengah hingga 1 meter. Kondisi ini tentu terbilang aman baik untuk warga yang tinggal ataupun beraktivitas di pesisir maupun untuk para nelayan yang laut begitu.
2: Artinya untuk darat dan laut masih tergolong aman ya untuk hari ini sore hingga malam nanti. Ada himbauan khusus kah dari BMKG, Riki?
3: Ya, kami dari BMKG menghimbau sama memang di musim kemarau ini tetap selalu waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita, sebisa mungkin menghindari dengan cara tidak membakar atau membakar secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar begitu, agar menghindari potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita begitu.
2: Baik, terima kasih untuk update cuaca di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih juga ya. Selamat sore Ricky.
3: Iya, selamat sore Kak. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
4: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
5: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
6: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
7: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga gak?
8: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
7: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
8: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
7: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
8: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
7: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
8: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
7: Oke, siap ayah.
1: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedjodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: saja akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

antara ada dan tiada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kira-kira seperti itu lah ya. Sekejap cinta, sekejap bubar. Kau hanya mimpi bagiku. Yang pasti pendengar, untuk hari ini ya, gak bosan-bosannya saya menyemangati Anda. Bahagia itu sebenarnya sederhana aja ya. Jadi cukup menikmati momen yang ada ini aja. Walaupun Anda sedang sedih, sedang sakit ya, tetap santai, tetap fokus, tetap melaju. Ayo semangat. Sore hari ini sayang dilewatkan begitu aja. Antara ada dan tiada, tapi saya yakin sekali Anda tetap ada di Pro 1 RRI Lok Semawe. Jangan pusingkan hal-hal yang sudah terjadi. Perbaiki.

jangan ditangisi ya, patah hati putus cinta biasa lah ya. Rugi kalau melewati sore hari ini dengan menangisi karena ditinggal pergi. Ya berarti dia bukan yang terbaik gitu ya. Senyum manis, coba bercermin, senyum gitu ya dengan diri sendiri. Alhamdulillah hari ini bisa menikmati sore yang ya bisa dikatakan lumayan baik lah ya untuk Kota Loksmedan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kondisi Anda juga baik, tidak kurang suatu apapun. Asik lagunya ya, Nenekku Pahlawanku. Waduh. Iya. Oke lah, untuk Anda semuanya, kita dengarkan lagu sedikit ya, sedikit lagu dari Lila. Sebelum tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana Anda dapat mendengarkan berbagai informasi untuk Lintas 17.

0: soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh Takengon Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Karhutla hanguskan lebih 10 hektar lahan di Aceh Barat. Konflik Timur Tengah memanas, keamanan ibadah umrah jamaah Aceh dipastikan aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
1: Kondisi keamanan ibadah umrah di Arab Saudi saat ini dipastikan tetap aman, kondusif, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi politik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari kekhusukan 49 calon jemaah umrah PT Sarmania Bina Utama atau Sarmania Travel saat mengikuti bimbingan manasik di Jalan Kebun Raja Imas Sinulekaring, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Pimpinan sekaligus pembimbing ibadah Sarmania Travel, Ustadz Samsul Bahri menegaskan bahwa operasional keberangkatan jemaah ke Tanah Suci berjalan normal tanpa kendala administrasi maupun keamanan di lapangan.
2: Dan sampai dengan hari ini tidak ada kendala. Ini merupakan keberangkatan yang ketiga, dan ini kita Ramadan ada berangkat, kemudian Syawal ada berangkat, dan ini berangkat ketiga selama konflik berada di konflik di Timur Tengah. Jadi tidak di Mekah dan Madinah tidak ada perubahan apa-apa, jadi lancar ibadahnya, tidak ada gangguan apa-apa.
1: Meski aspek keamanan terjamin, Ustadz Samsul Bahri tidak menampik adanya dampak ekonomi global yang berimbas pada penyesuaian biaya perjalanan ibadah umroh saat ini.
2: Cuman kondisi yang ada masalahnya itu karena kenaikan harga tiket. Itu aja.
3: Ada berurusan berurusan?
2: Itu rata-rata naiknya 5 sampai 6 juta. Kita sudah sampaikan kepada jemaah, memang kita minta bantuan, tapi ada jemaah yang memberikan, tapi tidak sebanyak itu, hanya paling tinggi 2,5 juta mereka sudah menambah. Ada juga yang tidak menambah, kan? Tapi kita itu bukan persoalan, jadi mereka kita berangkat dulu. Jadi karena yang saya katakan dari keikhlasannya ini kan, kalau kita sudah mau berangkat ke sana, berarti kita harus ikhlas.
1: Pihak travel menghimbau pada seluruh calon jemaah untuk menyikapi perubahan biaya ini dengan hati yang lapang demi kekelancaran ibadah. Dirinya meminta agar seluruh jemaah tetap ikhlas dan meluruskan niat murni untuk beribadah, dan insya Allah penyesuaian biaya ini sebanding dengan jaminan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Rombongan ketiga asal Banda Aceh ini dijadwalkan akan bertolak menuju Arab Saudi pada tanggal 29 Juni mendatang melalui jalur penerbangan yang sudah dipersiapkan secara matang. Demikian Mahfud Taher melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
4: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Banda Aceh melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman dengan 7 lembaga meliputi Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, UPTD Panti Sosial Anak Terlantar, Anak Nanggroh Dinas Sosial, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Yayasan Seramo Mulia, Lembaga Rehabilitasi Nafsa, Pintu Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Islam Al-Wasliyah dan Kompas TV. Kepala Kemenak Kota Banda Aceh Salman menegaskan bahwa kerjasama ini dalam upaya penyebar luasan pesan-pesan keagamaan, kedamaian, dan program kerja demi kemaslahatan umat.
5: Radio NC menjangkau seluruh Aceh, begitu juga dengan Kompas TV. Jadi pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan apapun yang dituntut dalam agama kita, dengan cara mudah kita menyampaikan.
4: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam mendukung program-program yang berdampak langsung untuk masyarakat, termasuk pembinaan keagamaan melalui berbagai kanal.
6: Jalan-jalan ke Kota Jatuh. Ya. Pulang membawa roti sama ini. Kerjasama kita terjalin kokoh.
4: Kepala Seksi Kasih Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenak Banda Aceh Ahyar berharap kerjasama dapat terjalin dengan baik dan berkelanjutan.
7: Dan tentu ini harapannya agar yang kita lakukan ini mendapatkan hukum dan ada hak dan kewajiban kita masing-masing, agar kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Usai penandatanganan MOU, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang sebagai momentum menjalin kebersamaan dalam suasana Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: RRI Banda Aceh bersama sejumlah mitra menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh guna memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan pembinaan keagamaan. Selengkapnya disampaikan Putri Anggun.
8: RRI Banda Aceh dan Kementerian Agama Kota Banda Aceh memperkuat sinergi melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, yang disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Haji Salman, beserta jajarannya. Penandatanganan MOU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi publik, khususnya terkait program-program keagamaan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat yang dijalankan Kementerian Agama. Selain RRI Banda Aceh, sejumlah mitra dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga media juga turut menandatangani nota kesepakatan tersebut. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembinaan keagamaan secara lebih luas melalui media penyiaran publik.
9: Pembinaan religius, khususnya Islam, itu bisa terlaksana dengan baik dan dibantu oleh teman-teman dari pembinaan. Dan kami juga bisa membantu program-program yang dilaksanakan dan kebenar kita publikasikan bersama. Sehingga kerjasama yang saling menguntungkan ini itu bisa terjadi dengan baik dan kedepannya mudah-mudahan dapat kita tingkatkan.
8: Melalui penandatanganan MOU ini, RRI Banda Aceh bersama para mitra dan Kementerian Agama berharap dapat terus membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter di Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Jamaah Haji Kota Los Mawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
10: Banyak 240 jemaah haji Kota Los Mawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Los Mawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Los Mawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jamaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jamaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
11: Alhamdulillah, jamaah kota Lok Sumawe, jamaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
10: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya teladan atau contoh sebagai panutan. Berikut informasi disampaikan Albar Maulana.
12: Menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini.
13: Menghadirkan karakter diri yang tidak koruptif pada setiap orang, perlu adanya tauladan atau contoh sebagai panutan. Hal tersebut biasanya hadir pada orang-orang yang memiliki sikap disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan oleh salah seorang guru Markas Az-Zakafah Al-Islamiyah Baitur Rahman Lok Sumawe, Ustadz Khairun Nasri, kepada RRI. Menurutnya, membangun jiwa yang jauh dari sifat korupsi ini butuh panutan, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga saat bermain pun. Harus ada koridor yang membentengi diri untuk tidak terbiasa dengan perilaku korupsi. Disampaikan Ustaz Khairun Nasri, terkadang kebanyakan orang menganggap biasa atas kesalahan yang telah biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar.
12: Bagaimana menghilangkan perilaku koruptif dalam hidup ini? Kalau kita bicara dunia pendidikan, maka yang paling di depan itu adalah keteladanan. Teladan ini bukan dimulai dari bawah, tapi dari atas. Bukti keteladanan itu adalah satunya kata dan perbuatan. Percuma kita berkoar-koar, tapi kalau kita orang yang berada di puncak kekuasaan atau kita berada di posisi tertentu, justru kita yang menabrak apa yang kita sampaikan. Maka menjadi PR besar bagi kita, bagaimana membudayakan agar tidak terjadi perilaku koruptif. Itu lebih kepada bagaimana dimulai dari top up.
13: Lebih lanjut disampaikan Ustaz Khairun Nasri, Guru Markas As-Sakafah Baitur Rahman Lok Sumawe, dunia pendidikan memiliki peranan penting untuk menghadirkan kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif kepada anak didik, mulai dari kedisiplinan waktu, penggunaan fasilitas sekolah, hingga pola kejujuran dalam mengerjakan tugas, juga menjadi andil untuk menjauhkan diri dari karakter yang korupsi. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak beberapa hari terakhir. Sudah lebih 10 hektar lahan gambut yang terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Dan informasi ini disampaikan Anwar Yunus.
14: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nahdiansyah, menyampaikan, karhutla dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutla terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tukur Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
15: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Untuk saat ini kita dapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubur ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompawan, itu di Desa Lapang.
14: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubur, menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada Minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
16: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
17: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
16: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
17: Punya masyarakat.
16: Bukan lahan sawit nih Pak ya?
17: Ya, lahan sawit ada sawit. Memang lahan sawit semua ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada sawit, yang udah ada sawit.
14: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Berikut laporan Tama Molizar.
18: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Kegiatan yang bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati setempat pada Selasa pagi. Yang bertindak sebagai pembina pada upacara tersebut adalah Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH. Pada upacara itu juga hadir seluruh Forkopimda dan Kepala SKPK serta ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibacakannya, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia.
19: Jadi dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.
18: Ia juga mengatakan bahwa tema yang diusung pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Tema ini juga diusung untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di panggung perdamaian dunia berdasarkan rujukan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Indonesia Jaya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai garda terdepan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak fondasi bangsa Indonesia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanogayo. Dinas Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan layanan kependudukan berbasis digital, salah satunya dengan mengajak untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Laporan Fitra Jayadi.
20: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah terus mengejarkan sosialisasi dan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital IKD kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya transformasi digital, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan aman dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra mengatakan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di mana masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan di ponsel pintar. Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses KTP digital dan berbagai dokumen kependudukan lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Selain itu, keamanan data juga lebih terjamin karena dilengkapi sistem verifikasi berlapis.
21: Kependudukan udah dapat hapus semua, kan? Gak bawa manual gimana nih? Gimana udah KTP tadi kan, Dato? Gak ada lagi. Ini IKD namanya, Pak. Ya, IKD. Dan ini bisa untuk perbankan, ke kantor imigrasi untuk pembuatan paspor, ya, rekening, sekolah, daftar.
20: Dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD, Dukcapil aktif melakukan jemput bola, termasuk ke lembaga maupun instansi pemerintah. Petugas juga memberikan pendampingan langsung ke masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi. Bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD, cukup datang ke kantor Dukcapil atau lokasi pelayanan yang telah ditentukan dengan membawa KTP elektronik dan telepon pintar yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kepala LPP RRI Takengon kunjungi Wakil Bupati Benda Meriah dan pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menyebarkan informasi publik sekaligus lanjutan pembangunan gedung RRI Rimba Raya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
22: Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berkunjung ke ruang kerja Wakil Bupati Benda Meriah Armia yang didampingi Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan RRI membahas penguatan sinergitas dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui radio, media online, maupun media sosial. Wakil Bupati Armia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi lebih baik dengan rencana hibah gedung RRI Rimba Raya, meskipun belum sepenuhnya rampung akibat pemotongan anggaran sejak masa COVID silam.
23: Pemerintah Benda Meriah sudah menyediakan gedung untuk RRI di Benda Meriah. Kondisinya lebih kurang 70%. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi sager dan akan segera kami hibahkan gedung itu ke milik RRI.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Benda Meriah Ilham Abdi juga berharap Rimba Raya bukan hanya sekedar dijadikan stasiun produksi, melainkan dapat menjadi sager seperti RRI Takengon. Menanggapi hal tersebut, Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik mengaku akan kembali berkoordinasi dengan Dewan Direksi Pusat terkait kedudukan dan status SP RRI Rimba Raya.
24: Insya Allah, di depan proses status SP Rimba Raya mudah-mudahan menjadi salah satu saker satuan kerja RRI di Benda Meriah.
22: Pemerintah daerah dan RRI sepakat akan menindaklanjuti kerjasama sekaligus proses pembangunan gedung RRI Rimba Raya tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
25: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Mawe, Melabu, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Peringati hari lahir Pancasila, Wakil Wali Kota Sabang Dr. Randus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Razi Arda.
1: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Randus Suradji Junus mengajak generasi muda untuk berperan aktif menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan usai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila di Kota Sabang yang digelar Selasa 2 Juni 2026. Menurut Suradji, pemuda memiliki peran strategis dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Ia berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila agar tetap menjadi ideologi bersama yang kokoh.
2: Pemuda-pemuda itu kita harapkan bisa ikut juga tampil menjaga Pancasila ya, sehingga itu akan menjadi ideologi bersama ke depan, tidak tergoyahkan dengan pengaruh-pengaruh budaya asing.
1: Ia juga menyoroti perkembangan era digitalisasi yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Karena itu pemuda dituntut mampu memilah dan membedakan informasi maupun pengaruh yang membawa dampak positif dan negatif.
2: Sekiranya adik-adik muda ini harus dapat bisa memisahkan dan membedakan mana yang positif dan diambil, kemudian yang kurang baik dan tidak perlu mempengaruhi kehidupan mereka yang ke arah yang tidak baik tuh seperti dimakan.
1: Selain itu, Suradji juga mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang untuk tetap solid dan bekerja penuh semangat dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh kegiatan dan amanah yang diberikan kepada ASN dapat terlaksana dengan baik serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Sepuluh Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Puluhan karyawan yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Bensuli melakukan aksi audiensi ke kantor Wali Kota Sepuluh Salam. Kedatangan para pekerja

0: di pabrik yang berlokasi di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Tidak hanya pekerja inti, dampak penutupan PT tersebut juga menghantam buruh bongkar muat serta para pedagang warung di sekitar area perusahaan.
1: Merasakan dampak langsung keberlangsungan masa depan keluarga kami, seluruh pekerja yang selama ini sebanyak 32 orang dengan menggantungkan hidup dan keluarganya dari bekerja di PT Bensuli Salam Makmur, Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, secara langsung penghasilan kami berhenti, ditambah penghasilan buruh bongkar dan masyarakat yang membuka warung di sekitar PT Bensuli Salam Makmur. Di tengah sulitnya ekonomi dan mencari penghasilan, menghadapi ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan, kami meminta kepada pemerintah Kota Subulu Salam segera menyurati pemilik perusahaan agar mengoperasikan PT Bensuli Salam Makmur segera dan secepat mungkin.
0: Menurut para buruh, penutupan pabrik oleh pemilik perusahaan diduga kuat terjadi akibat konflik yang sempat pecah antara pihak manajemen dan sebagian warga Desa Cepu. Dalam audiensi tersebut, Serikat Buruh Bersatu Bensuli secara resmi menyampaikan 4 tuntutan utama kepada pemerintah Kota Subulu Salam. Mereka mendesak pemerintah Kota Subulu Salam segera menyurati manajemen PT BSM agar kembali beroperasi secara mungkin. Sekaligus meminta adanya jaminan keamanan yang pasti terhadap keberlangsungan investasi operasional perusahaan di wilayah tersebut. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

Pro 1 era di Lux 89,3 MHz. Selamat sore untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 untuk sore ini. Saya sapa Anda dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan Lux Semawai sore ini. Ya. Untuk saat ini cuaca kota Lux Semawai sesaat diguyur hujan ringan. Dan itu membuat suasana cukup romantis ya, seperti lagu yang sudah kita dengarkan untuk sore hari ini. Baik, tanpa banyak kata, karena yang tulus itu bukan hanya kata-kata saja ya, tapi tanpa diucapkan pun banyak yang bisa kita dapatkan atau punya banyak makna. Seperti lagu yang satu ini, ada makna untuk Anda, saya hadirkan lagu lama di 2023 tapi tetap asik untuk kita dengarkan.

0: saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

satu lagu dari Nauf sudah pula saya hadirkan mengisi petang Anda untuk hari ini dan sampai kita di lagu terakhir, karena kita akan segera masuk nantinya untuk religi sore ya, ada lagu-lagu religi, ada tausiah sore yang juga dapat Anda dengarkan.

0: Kiah Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Pro 1 Radio Lux 89,3 MHz. Baik pendengar, untuk kesempatan petang hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita untuk religi sore dan diawali dengan tausiah sore. Baik, untuk petang ini tausiah sore akan diisi ustaz kita, ada Ustaz Muhadar yang akan memberikan tausiah mengenai dahsyatnya neraka. Langsung saja kita sapa ustaz kita. Selamat sore. Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sore hari ini bisa hadir walaupun hujan di luar Ustadz ya.
2: Iya.
1: Baik, Ustadz, dahsyatnya neraka. Ini satu judul yang bisa mengingatkan kita ya untuk petang ini. Bagaimana dahsyatnya neraka itu, dan ini menjadi pengingat kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa membawa kita ke dalamnya. Baik, silakan Ustadz.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan judul yang telah kita sampaikan tadi, pada kesempatan berbahagia ini adalah tentang dahsyatnya neraka. Sebagaimana kita fahami, adanya syurga dan neraka itu adalah bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara neraka itu telah Allah siapkan bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan rasul-rasulnya. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar, Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, mereka itu dah penghuni neraka, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, dan kekal di dalamnya. Bagi mereka ada azab yang pedih dan penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah kehinaan dan kerugian yang paling besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 192 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Demikian pula firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 15. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Itulah seburuk-buruk tempat kembali, sebagaimana firman Allah surat Furqan ayat 66. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Maka oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa RRI Luxmawi Official yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui bahwa neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan rasulnya, maka tugas kita dalam kesempatan hidup yang diberikan ini, jangan sampai kita menjadi orang kafir. Kafir itu bahasa yang sangat lembut. Arti kafir itu kan menutup diri. Menutup diri dari apa? Menutup diri tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Itulah kafir. Nah, maka bersyukurlah ketika kita memilih Islam sebagai agama kita, kemudian mengamalkan nilai Islam. Itu rahmat dan nikmat yang luar biasa. Tapi merugilah bagi mereka yang diberikan kesempatan hidup, mereka tidak memilih Islam. Mereka memilih kufur, artinya tidak mau beriman pada Allah dan Rasul. Dia justru memilih agama-agama yang salah dalam pandangan Allah dan Rasul. Nah, ini harus kita hindari. Maka kita berusaha mendidik diri kita tetap dalam keimanan dan keislaman kita. Kemudian dihadirkan syariat Allah di atas permukaan bumi ini untuk apa? Untuk dilaksanakan, jangan dibantah. Karena penghuni neraka itu adalah orang-orang yang membantah syariat Allah. Allah sudah menetapkan tentang hukum-hukum tertentu yang harus kita patuhi. Bagaimana dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah telah diberikan kepada kita jalan. Bagaimana kita dalam menjaga diri kita sendiri, bagaimana kita dalam berkeluarga, bagaimana dalam bermuamalah dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana dalam kita berjual beli, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tugas kita adalah mempelajarinya. Karena banyak juga orang yang sudah mengaku dirinya Muslim, tapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Kenapa? Dia tidak tahu. Dalam bahasa sederhana, dia hanya Islam KTP saja. Terlahir dari keluarga Muslim, habis itu dia tidak pernah belajar tentang Islam. Akhirnya apa? Dalam perilakunya justru dia menjadi orang-orang yang melanggar syariat Allah, membantah syariat Allah. Akhirnya meskipun dia dalam keluarga Muslim, dalam kehidupan orang-orang mukmin, tapi karena perilakunya membantah syariat Allah, nah ini juga harus siap-siap untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, meskipun nantinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut karena umat Nabi Muhammad. Mungkin dia masih tersisa keimanan di dalam hatinya, atau bisa saja dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah, ini bisa saja dia karena disiksa dalam api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhati-hatilah, membantah syariat Allah itu bagian daripada diancam menjadi penghuni neraka. Bukan hanya itu, mendustakan Rasul. Rasul yang diutus ke atas permukaan bumi ini adalah menyampaikan syariat Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Sungguh telah diutus kepada setiap umat itu rasul, para nabi. Untuk apa? Ani'budullah. Mereka itu semua sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tugasnya apa? Ani'budullah. Mereka semua menyeru menyembah Allah yang ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tugas mereka. Maka bersyukurlah mereka yang menyambut seruan para rasul yang telah diutus dalam kehidupan mereka. Termasuk kita yang hidup di akhir zaman. Meskipun kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita tahu apa yang ditinggalkan Rasulullah itu dua. Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu tugas kita. Kita pelajari, kita fahami yang mana perintah Allah, yang mana larangannya, yang mana yang Allah suka, yang mana Allah benci, yang mana Rasulullah suka, yang mana Rasulullah benci. Itu kita pelajari. Untuk apa? Jangan sampai kita menjadi golongan yang mendustakan Rasul. Apa kebaikan orang yang mengikuti Rasul? Akan terhindar dari api neraka. Apa kerugian mereka yang mendustakan kedatangan Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ya, sama seperti disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sampai akhir surat. Itu disebutkan bahwa mereka para ahli kitab mengatakan bahwa kami tidak akan beriman kepada Allah dan Rasul sebelum datang kepada kami Al-Bayyinah. Artinya datangnya Rasul dan membawa Al-Quran. Tetapi lihatlah, ketika Rasul hadir, Al-Quran juga ada di hadapan mereka, justru mereka terpecah menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada Allah dan Rasul, ada yang mereka itu menentang Allah dan Rasul. Maka di ayat 6 dan 7, Allah jelaskan kembali, Allah tegaskan kembali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. orang-orang yang setelah kedatangan Rasul, datangnya Al-Quran, mereka tidak mau beriman, tetap kafir, tetap dalam kekafirannya. Apa Allah sebutkan? Mereka itu adalah fi nari jahannam. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam. Bukan hanya itu, Allah berikan label kepada mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Nah, ini Allah yang sebutkan, bukan manusia, ya, bukan siapa yang lain, tidak, Allah yang sebutkan. Orang-orang kafir itu apa? Sejelek-jelek makhluk, syarrul bariyah, sejelek-jelek hamba. Nah, sementara ayat berikutnya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, ulaika ashabul jannah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah ahli syurga dan mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Jadi dalam hidup ini hanya ada dua pilihan. Apakah pilihan menjadi makhluk yang jelek, silakan menjadi kafir. Apakah Anda ingin menjadi makhluk yang terbaik dan mulia, silakan jadi orang mukmin. Nah, Allah sudah tegaskan. Maka kalau kita buka Al-Quran begitu banyak, Allah menyebutkan tentang keimanan dan ketauhidan. Diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasul, dan jangan mengkufurinya, jangan ingkar kepadanya. Bagi mereka azab yang pedih. Tentunya dalam neraka itu, sebagaimana dalam judul yang kita bahas ini, adalah dahsyatnya neraka. Bagaimana bentuk azab neraka itu? Di antaranya Allah menyebutkan bahwa ketika orang-orang kafir masuk dalam api neraka jahannam, kemudian mereka itu disiksa, dibakar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Nah, ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika orang kafir itu dimasukkan ke dalam api neraka jahannam, maka dibakarlah mereka. Saat dibakar, maka hanguslah tubuh mereka, hanguslah kulit mereka. Yang cukup menarik di sini adalah setelah semua itu hangus, hancur, kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Akhirnya diganti lagi dengan kulit yang baru, dengan tubuh yang baru. Nah, tadi setelah dibakar, hangus, kemudian gosong, ya, sampai hancur, kemudian dibuat lagi dengan tubuh yang baru dan kulit yang baru. Dibakar lagi, hancur lagi. Nah, kemudian dikembalikan lagi kepada tubuh dan kulit yang baru. Dibakar lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Untuk apa ini terjadi bagi mereka para penghuni neraka jahanam? Allah menyebutkan kalimat berikutnya adalah liyadzukul azab, agar mereka merasakan dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dokter, dia bukan Islam, dia orang kafir. Dia penasaran dengan firman Allah ini. Dia telitilah. Dia seorang dokter ahli kulit. Dia teliti, ternyata paling kurang manusia itu memiliki 3 lapisan kulit. Ada kulit yang paling luar, kulit pertengahan, dan kulit paling dalam. Maka kemudian dia melihat ayat ini, meneliti tentang ayat ini karena dia dokter kulit. Maka setelah itu dia beriman, akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya siksaan api neraka, begitu disiksa, dibakar habis seluruh tubuh dan kulitnya itu, tapi kemudian muncul kembali dan dibuat lagi dengan tubuh dan kulit yang baru, dibakar lagi. Inilah yang menyebabkan mereka itu menjadi sakit dengan siksa yang sangat pedih. Kemudian dalam api neraka jahanam itu juga disediakan buah-buahan yang disebut dengan buah zakum. Ketika mereka meminta buah-buahan, maka diberilah buah zakum ini. Maka buah zakum ini ketika dimakan, nyangkut di leher mereka, maka hangus, hancurlah seluruh badan mereka. Ketika mereka ingin mendapatkan awan untuk bernaung di bawah awan, maka diberikan awan samum. Awan samum tersebut adalah ketika mereka bernaung di bawahnya, maka hancurlah seluruh tubuhnya. Mereka meminta minuman, maka diberikan minuman dari besi yang sudah mendidih, dari timah yang sudah mendidih. Maka diberikan minum kepada penghuni neraka Jahannam, dan saat itu maka terbakarlah seluruh tubuh mereka. Kemudian tatkala mereka meminta pakaian, maka diberilah pakaian tersebut, pakaian yang terbuat dari pelakin atau dari ter. Maka saat mereka menggunakan pakaian tersebut, hancurlah seluruh tubuhnya. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmai, para pemirsa RRI Luxmai official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dahsyatnya gambaran sederhana bagaimana siksaan bagi orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Jahannam. Seandainya api neraka Jahannam tersebut satu tetes saja jatuh ke bumi ini, maka hancurlah dunia ini. Kemudian kita lihat kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Apa saja yang menjadi bahan bakar bagi penghuni neraka? Allah berfirman yang artinya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin. Ini menarik untuk kita renungkan sesuai dengan pemahaman yang telah ditafsirkan oleh para mufassir. Di sini bahan bakarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24 disebutkan manusia dan batu. Siapa manusia itu? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu setelah mereka menjadi penghuni neraka, sekaligus rangkap menjadi bahan bakar. Kemudian batu, ada yang menafsirkan batu belerang yang baunya sangat busuk dan menimbulkan panas yang sangat panas. Ada yang menafsirkan juga batu di sini adalah berhala-berhala yang dia sembah selama di dunia, yang dia pahat, yang dianggap itu sebagai Tuhan, maka dia sembah, maka batu itu juga menjadi bahan bakar dalam api neraka Jahannam bagi orang kafir. Apa tadabur atau fadilah yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 24 ini? Ini adalah bentuk hinaan. Hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Mereka telah diutus para nabi, mereka telah dihadirkan Al-Quran ke tengah-tengah hidup mereka. Justru mereka mengolok-olok para nabi. Mereka menuduh para nabi ini adalah orang-orang tidak waras. Dan bahkan mereka menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad dan seterusnya. Akhirnya Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka. Maka tetap dalam kekafirannya. Karena mereka tidak mau menerima hidayah yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi dan dalam adanya Al-Quran, akhirnya mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam, dan Allah hina orang-orang kafir itu, dijadikan mereka itu di samping dibakar dalam api neraka juga, dijadikan mereka itu adalah sebagai bahan bakar. Manusia kafir, dan batu apa yang mereka sembah selama hidup di dunia. Para pemirsa RRI Luxmai official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya neraka Jahannam tersebut? Kita lihat bagaimana kedalaman neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian apakah itu? Kami pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu jatuh ke dalam neraka hingga baru mencapai dasarnya tadi. Masya Allah, bagaimana dalamnya neraka, bagaimana luasnya neraka, bagaimana besarnya tubuh penghuni neraka. Itu tebal kulitnya saja itu 3 hari 3 malam perjalanan. Kemudian besar tubuhnya juga demikian. Kenapa tubuh penghuni neraka itu diciptakan dalam bentuk yang besar? Agar mereka bisa merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat bagaimana panasnya api neraka ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah satu dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat kemudian berkata, demi Allah, jika sepanas ini saja niscaya sudah cukup wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, sesungguhnya masih ada 69 bagian lagi, masing-masingnya semisal dengan nyala api ini. Begitulah dahsyatnya. Kemudian apalagi disebutkan tentang dahsyatnya neraka ini. Kalau tadi sudah kita sampaikan, mereka memakan buah-buahan, kemudian ada minuman yang mereka minum. Di antaranya lagi adalah diberi air yang amatlah busuk, baunya lagi kental, maka mereka pun merasa jijik dan tidak mampu menelannya. Diberi minuman dengan hamim. Hamim itu adalah air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Quran surah Muhammad ayat 47. Hamim ialah air yang mendidih oleh panasnya api neraka jahanam yang mampu melelehkan perut dan mencerai-beraikan kulit mereka yang meminumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan air itu dihancurkan, diluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. Para pemirsa, para pendengar RL semua official yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pintu-pintu neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Pintu neraka yang dimaksud adalah bertingkat ke bawah hingga ke bawahnya lagi, disediakan sesuai dengan amal jahat yang mereka kerjakan. Demikian sekilas tentang bagaimana dahsyatnya neraka yang insya Allah tentunya akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Dari paparan singkat ini memberikan kesimpulan dan pemahaman kepada kita bahwa kesempatan hidup yang Allah berikan ini betul-betul digunakan dalam rangka beriman dan beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hindarkan diri kita dari semua bentuk amal jahat, amal buruk yang akan mengantarkan seseorang itu ke dalam api neraka jahanam. Semoga materi singkat ini memberikan manfaat dan Allah meridai kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan iman dan amal soleh kita, dan semoga Allah hindarkan diri kita dari siksa api neraka jahanam yang itu diperuntukkan bagi mereka yang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan utusan Allah yang telah diutus untuk memberikan kabar gembira kepada mereka agar beriman, tapi justru mereka memilih jalan kekafiran yang akhirnya menjadi penghuni neraka jahanam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 8.

0: lebih 43 menit.
1: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina shuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebadinya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qawlul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu

0: meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar,
0: yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar,
0: di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wama

0: للبشر.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi ila asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasaalun.
1: Berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?
0: Qalu lam naku minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam nakunu ta'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farwat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tazkirah.
1: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.
0: Wa ma

0: wa ahlul maghfirah.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Titik Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik hatinya, mari kita selesaikan dengan diam. Kenapa masalah kita tidak bisa terselesaikan? Mungkin kita terlalu banyak bicara dan terlalu banyak mengeluh, karena kita menganggap masalah kita lebih besar daripada orang lain. Padahal bisa saja masalah mereka lebih besar daripada masalah kita, tapi mereka tidak banyak bicara dan mengeluh seperti kita. Apa gunanya membicarakan masalah kita pada orang lain? Apa gunanya menuliskan masalah kita itu di media sosial? Percayalah, orang lain itu hanya penasaran pada masalah kita, bukan karena mereka peduli. Saat dimana masalah datang, terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasakan, karena akan sangat menyakitkan. Karena mereka hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa mengerti, apalagi memahami. Saat kita lagi marah, diamlah, karena dengan diam itu bisa mencegah kita untuk tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Saat kita lagi marah, diamlah, daripada harus mengucapkan kata-kata tanpa makna. Diam bukan berarti kita tidak tahu. Diam bukan pula definisi dari sebuah kebodohan. Tapi diam bermakna bahwa sebenarnya kita sudah matang. Lebih bijak berpikir mana yang lebih baik untuk kita dan untuk orang lain. Ketika masalah terjadi, diamlah sejenak. Tahanlah mulut untuk berbicara. Karena berbicara di saat marah justru akan memperkeruh suasana. Tahan jari kita untuk menulis di media sosial. Karena menulis status pada saat marah, maka apapun yang kita tulis itu hanyalah sebuah sampah. Memang kita butuh tempat untuk mengadu. Kepala sudah tidak sanggup menanggung semua masalah kita. Akan tetapi, apakah dengan menceritakan masalah kepada orang lain, membuat status di media sosial dan sebagainya, bisa membuat masalah kita selesai? Ketika amarah dan masalah itu datang, berhenti dan duduklah. Bila masih marah juga, berbaringlah. Tapi jika kamu masih tetap marah, raihlah sajadahmu dan berdoalah. Masalah besar terjadi karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Diam memang tidak menyelesaikan masalah. Akan tetapi setidaknya diam bisa meredam untuk membuat masalah itu menjadi tambah besar. Lebih baik diam tapi tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan, daripada berbicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan berusaha untuk dianggap pandai. Berbicara dan berkata-kata memang lebih baik daripada diam, tapi diam akan jauh lebih baik daripada berkata-kata menzalimi hati orang lain. Diam lebih baik daripada berbicara omong kosong dan sok tahu. Diam bisa membuat kita bisa lebih banyak mendengarkan apa kata hati. Diam bisa juga membuat kita menikmati cara berpikir. Karena diam terkadang lebih baik untuk mewakili jutaan kepingan yang berada dalam hati. Lebih baik diam daripada harus melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Diam itu bijak. Tetapi ketika bijakmu itu diinjak dan dipijak dan tidak dihargai, maka bicaralah dan buat orang lain menjadi diam. Karena diam itu adalah emas, dan berbicara baik itu adalah berlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lumajang, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
2: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
4: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
4: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
1: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
16: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
22: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pura 1 RLO Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Dewi Hatta. Yang akan menemani Anda di perjalanan RLO Semawe malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026. Dan semoga saja kita menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya yang sudah dikumandangkan tadi pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya akan segera kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini. Akan kami persembahkan persembahan dari RRI Semarang dengan judul Memilih Bersama. Tetaplah bersama kami.

0: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
2: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
2: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
3: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin? Gak dibayar juga.
2: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
3: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
3: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
4: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
2: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
4: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
2: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
4: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
2: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
4: Iya juga ya. Kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
5: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
5: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
3: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
5: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
2: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
4: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
0: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu? Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
2: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni, resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

0: Pukul 20:33 menit waktu Indonesia Barat. Hujan tadi mengguyur kota Loksmawe. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua dan memberikan kesejukan yang Masya Allah. Alhamdulillah, apapun cuaca di luar sana, tetaplah kita bersyukur dengan segala apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Baik pendengar, pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zam-zam dalam koper. Larangan ini berlaku pendengar untuk koper bagasi maupun koper kabin pesawat. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaf mengatakan larangan tersebut merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Dan menurutnya, pelanggaran aturan ini dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi bandara. Bahkan petugas bandara bakal membuka paksa koper yang menyimpan air zam-zam. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia secara bertahap dimulai pada Senin 1 Juni kemarin pendengar, dan sebanyak 17 kelompok terbang pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Kemenhaj juga mengapresiasi kedisiplinan jemaah selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Pihak kementerian juga memohon maaf ya atas kekurangan selama penyelenggaraan haji. Jemaah dihimbau mempersiapkan barang bawaan dan mengikuti jadwal pergerakan petugas. Paspor, dokumen penting, dan obat-obatan harus disimpan pada tempat yang mudah dijangkau.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan dibentuknya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity.
0: Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan.
1: For democracy.
0: Pancasila mempersatukan bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
1: Fifth, social justice.

Diinformasi pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di perjalanan Loksmoy malam ini pendengar. Cuaca cukup dingin. Hati-hati untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ke arah barat maupun ke timur. Saya Dewi Muata masih akan terus menemani Anda sampai formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

ekonomi yang terus berkembang. Ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat malam untuk Anda. Untuk yang akan melanjutkan aktivitas, melakukan pertukaran sip ya, di instansi, ya, pastinya di rumah sakit ya, para tim medis, para dokter, kemudian juga di perusahaan-perusahaan vital yang ada di kawasan Kota Loksmawe, PT Pupuk Iskandar Muda, selamat malam di PT Pertarenggas, kemudian juga di PJP. Selamat malam paling baik para security dan juga tim dinas malam lainnya. Baik, kita masih akan terus hadirkan informasi pendengar di kesempatan malam hari ini terkait dengan di mana Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman ini mengatakan kalau lonjakan serangan cyber yang menyerang Indonesia sepanjang 2026 ini berdasarkan laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara. Serangan siber sepanjang tahun 2026 ini ada peningkatan yang signifikan pendengar. Hingga pertengahan April kemarin ada 1,52 miliar serangan. Jadi tren peningkatan serangan cyber ini berlanjut ya. Selama Januari hingga pertengahan April tercatat 1,5 miliar serangan. Dan sepanjang 2025 Indonesia menerima 5,5 miliar serangan cyber. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya ya. Jadi yang menilai peningkatan serangan sejalan dengan percepatan transformasi digital nasional. Jadi kemudian juga pemanfaatan teknologi digital terus berkembang di berbagai sektor. Menurutnya kemajuan digital menghadirkan manfaat besar bagi masyarakat. Tapi perkembangan tersebut juga memunculkan resiko keamanan cyber. Nah, serangan siber juga berdampak pada pelayanan publik dan lembaga strategis. Karena itu penguatan sistem keamanan digital menjadi kebutuhan mendesak. Dan pemerintah terus mendorong peningkatan ketahanan siber nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi data dan infrastruktur penting negara. Ya, itu dia mendengar terkait dengan bahwasannya KSP beberkan lonjakan tajam serangan siber Indonesia. Ya, lagi-lagi kepada kita juga tetaplah berhati-hati dan bijak dalam melakukan penggunaan medsos. Ya, jangan sampai juga Anda ya mudah tertipu dengan ya modus-modus penipuan yang kerap terjadi di ruang digital saat ini. Tetaplah bersama kami. Hari ini kami hadirkan juga dari EB3 dengan Suaramu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

Sudah jamak dalam kehidupan kita meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Para pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi, para pemirsa RRI Lok Semawi official, para mujahid pagi, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, nasihat kita adalah tiga sumber kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut muncul karena ada penyebabnya. Kenapa seseorang itu melakukan maksiat? Paling kurang pada kesempatan ini ada tiga hal atau tiga penyebab sehingga seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan. Yang pertama, penyebab seseorang melakukan kemaksiatan adalah ketertambatan hati dengan selain Allah yang melahirkan syirik. Jamaah rahimakumullah, hati yang senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat ramai maupun saat sendiri. Hati seperti itu adalah hati yang akan banyak melakukan kebaikan. Orang-orang seperti itu akan banyak melahirkan ketaatan dan kesolehan. Tetapi sebaliknya, ketika hati seorang hamba jauh dari Allah, lupa kepada Allah, atau bahkan melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, di saat itulah menjadi sumber kemaksiatan atau sumber penyebab bermaksiatnya seorang hamba. Lihatlah kenapa ada orang yang hidupnya selalu melakukan penipuan atau menipu atau berbohong atau melakukan hal-hal yang tercela. Karena dia jauh dari Allah, dia tidak ingat Allah. Lihatlah orang-orang yang berbisnis yang haram. Kenapa dia berbisnis yang haram? Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Siang dan malam itu dilakukan tanpa rasa bersalah dalam dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber atau penyebab kenapa

dia tidak akan bermaksiat. Ada sebuah ungkapan ulama salaf yang layak kita renungkan. Beliau berkata bahwa seandainya satu detik aku lupa kepada Allah, maka itu adalah maksiat bagiku. Lihatlah sebuah kalimat mulia ini. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di saat, di sebuah waktu, di seketika waktu, satu detik dia lupa kepada Allah, itu bagian dari maksiat. Maka pertanyaan sederhana adalah, berapa menit, berapa jam, berapa hari seorang hamba pernah lupa kepada Allah? Kalau seorang ulama salaf tadi, satu detik dia lupa kepada Allah itu maksiat bagi dia. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga bagi kita, bahwa ketika seseorang lupa kepada Allah, maka dia mudah bermaksiat. Maka penangkalnya adalah senantiasa kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang kedua yang menjadi sumber kemaksiatan bagi seorang hamba adalah mematuhi dorongan amarah yang memunculkan kezaliman dan tindakan kekerasan. Amarah adalah bagian daripada bujukan dan rayuan syaitan. Amarah adalah bagian daripada senjata syaitan. Jadi orang yang tidak bisa menahan amarahnya, maka dia akan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tahu terkadang ada saat-saat kita boleh marah. Saat Islam dihina, kita perlu marah, artinya membela Islam. Saat Al-Quran dihina, kita perlu marah untuk membela Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan amarah di sini adalah amarah yang tidak jelas, di mana amarah tersebut menjadi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berkawan, berteman, tiba-tiba udah marah. Nah, ini bisa biasanya akan merusak persahabatan. Dalam bekerja sehari dengan karyawan, dengan atasan, tiba-tiba kita marah. Nah, marah ini juga akan merusak hubungan antara karyawan dengan atasannya. Atau seorang pemimpin yang tidak jelas, tiba-tiba marah sama rakyatnya. Nah, ini juga akan bermasalah. Sehingga rakyat tidak suka dengan pemimpin yang amarah, yang bergejolak begitu. Dan kita tahu efek daripada amarah ini adalah bukan hanya memberikan pengaruh kepada fisiknya yang membuat dia tidak sehat, tetapi amarah ini akan memberikan dampak yang luar biasa juga kepada batinnya. Karena tidak sedikit juga disebutkan bahwa penyakit-penyakit fisik yang diderita oleh seseorang, salah satu penyebabnya adalah karena penyakit batinnya dengan sifat amarahnya yang tidak jelas. Maka menuruti sifat dan perilaku amarah itu bagian daripada sumber maksiat. Maka setan itu akan mempermainkan orang yang sedang marah itu bagaikan orang yang bermain bola. Lihatlah, bola dipermainkan, disepak ke sana, disepak ke sini, disepak ke depan, disepak ke belakang. Begitu mudahnya orang menyepak bola. Begitulah gambarannya, orang-orang yang banyak amarahnya dalam hidupnya, maka dia akan dipermainkan oleh syaitan bagaikan orang yang bermain bola. Maka kita berlindung kepada Allah daripada sifat amarah yang tidak jelas ini. Asu, ya, perkara atau akhlak yang tidak baik. Maka Islam menganjurkan kepada kita berlemah lembut. Islam menganjurkan kepada kita berkasih sayang. Saling berkasih sayang, berlemah lembut dalam pergaulan kita. InsyaAllah ini bagian daripada penangkal daripada sifat amarah yang tidak baik tadi. Kemudian sumber yang ketiga daripada maksiat ini adalah menuruti gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, terkadang ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Itu hadir di dalam hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa min syarril

0: hawasilu khannas. Jadi ada bisikan khannas di dalam hati seseorang mengajak kepada kejahatan. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Jadi setan itu membisikkan dalam diri kita untuk melakukan kejahatan atau dari hawa nafsu kita. Nah, ini berhati-hatilah dalam keseharian kita. Coba difahami, kalau bisikan itu bisikan tidak baik, maka segera dihentikan. Jangan sampai berlanjut menjadi perbuatan. Jangan sampai berlanjut menjadi sebuah tindakan dan perilaku. Tapi kalau bisikan itu baik, bisikan dari malaikat, maka laksanakanlah. Ketika ada bisikan, berbuatlah kebaikan, maka segera lakukan. Ketika ada bisikan, hendaklah melakukan ketaatan dan kesolehan, segera lakukan. Kalau itu adalah bisikan yang mulia. Tapi sekali lagi, kalau bisikan itu adalah bisikan yang tidak baik, maka jangan diwujudkan dalam perbuatan kita. Inilah tiga sumber maksiat, di mana tiga sumber ini menjadi penyebab seseorang bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah keterbatambatan hatinya kepada selain Allah. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, mengikuti dorongan amarahnya. Dan yang ketiga adalah mengikuti gejolak hawa nafsunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada tiga bentuk sumber maksiat tersebut. Dan Allah mengkaruniakan kepada kita jadi orang-orang yang soleh dengan senantiasa melakukan ketaatan dan kesolehan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda, selamat pagi. Terima kasih untuk yang selalu setia bersama kami ingin mendapatkan informasi dan juga hiburan yang pasti. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan mengikuti fokus berita pagi untuk hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.

0: kita tentunya dan masyarakat datang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan gas besar ini dan Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Salam.

Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masyarakat. Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh penundaan persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Adaman. Pendengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama dengan membangun kesadaran masing-masing agar lingkungan tetap bersih. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
1: Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dinilai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari pencemaran. Pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di tempat yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran air hingga potensi banjir.
2: Kita tentunya dan masyarakat saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya. Jadi yang kedua, harapan kita semua pihak harus berpartisipasi menjaga kebersihan daerah. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan dunia usaha itu wajib menjaga kebersihan sampah.
1: Dahlan menegaskan pemerintah perlu menerapkan aturan secara tegas terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ia menilai pemberian sanksi dapat menjadi langkah edukasi sekaligus efek jera agar masyarakat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksmawe, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sejauh mana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di kota Loksmawe? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama pemerhati lingkungan dari LSM Bitra, Muhadi. Silakan.
3: Saudara pendengar, untuk di pagi ini kita akan membahas topik pembahasan kita, yaitu terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Baik, untuk pembahasnya, saat ini saya sudah bersama Bapak Muhadi dari LSM Bitra dan juga selaku pemerhati lingkungan di Kota Loksmawe. Assalamualaikum Bang Muhadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Bang Muhadi, bagaimana Bang Muhadi melihat saat ini khususnya di Kota Loksmawe terkait kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh Pemkot Loksmawe selama ini?
4: Ya, sama-sama kita amati sekarang kan memang persoalan sampah di Kota Loksmawe ini sudah menjadi persoalan krusial di beberapa lokasi memang terjadi penumpukan sampah. Kita lihat dulu kan yang ada di beberapa titik memang akhir-akhir ini kita melihat juga sudah ada upaya serius dari Pempo dan DLHK untuk mulai membenahi beberapa titik konsentrasi sampah, dan kita apresiasi ini dan kita berharap proses ini terus dilakukan dan terus ditingkatkan. Namun kita juga berharap ada sistem pengolahan sampah terpadu Kota Loksmawe itu, mulai dari bagaimana setiap rumah tangga di setiap lingkungan dan setiap desa itu mulai memahami, memilah sampah, kemudian membuang sampah secara terpisah antara sampah organik dan sampah plastik. Nah, sistem ini kalau kemudian dilakukan secara terintegrasi dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan sampah, ini akan sangat membantu proses percepatan penanggulangan sampah di Kota Loksmawe. Karena sampah yang dibuang nanti adalah sampah terpisah antara sampah organik yang tentu saja bisa diproses menjadi berbagai komoditi bersifat organik, pupuk organik dan segala macam, dan sampah plastik yang kemudian juga bisa diolah menjadi berbagai macam produk turunannya. Kita sama-sama ketahui sekarang kabarnya Pemko Loksmawe sudah menyediakan fasilitas pengolahan sampah plastik tersebut. Nah, kalau tidak ada proses pemilahan sejak di rumah tangga, tentu saja ini akan sangat berat prosesnya dan tidak akan bisa memberikan dampak yang signifikan.
3: Ya. Baik, Bang Muhadi, kalau kita melihat, kendatipun pemerintah sudah terus berusaha untuk menjaga agar sampah ini tidak menjadi persoalan. Namun bagaimana dengan masyarakat kita sendiri ini? Ini kan tanpa dukungan masyarakat ya, kan sama aja ini.
4: Betul, betul Pak. Kita berharap ini ada kesadaran di tingkat masyarakat ya. Tapi kesadaran ini kan juga tidak bisa diharapkan tumbuh dengan sendirinya Pak. Harus ada upaya bagaimana membangun kesadaran kolektif. Membangun kesadaran kolektif ini kan harus ada pendekatan khususnya. Apakah misalnya dengan pendekatan kepemudaan di tingkat desa, ada rencana pengolahan sampah di tingkat desa, ya kan? Nah, rencana-rencana seperti ini yang nantinya itu akan menimbulkan kesadaran kolektif. Jadi memang ada trigger yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kesadaran kolektif ini. Sehingga kita punya kesadaran bersama bahwa kita ingin melihat Kota Lok semua ini menjadi kota bebas sampah dan mungkin sampai ke Kalpataru, ya? Iya. Sampai ke kota yang memang mendapat penghargaan kebersihan di tingkat nasional, kira-kira begitu.
3: Nah, ini satu lagi, apakah perlu seperti sanksi bagi masyarakat yang mau buang sembarangan ini, sampah sembarangan?
4: Iya, sanksi itu harus dilihat bagian dari proses pendidikan kolektif ya. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai keinginan untuk menghukum warga, tapi sanksi itu juga harus satu paket ya, dengan upaya membangun kesadaran kolektif. Ada trigger, ada rencana kolektif, baru kemudian kita lihat setelah masyarakat diedukasi bahwa kita akan kemana, kota ingin bagaimana mengelola sampahnya, ada infrastruktur-infrastruktur kecil di tingkat lingkungan yang disiapkan, apakah desa juga diajak ikut terlibat. Setelah itu siap, baru kemudian sanksi itu dimainkan. Apakah yang membuang sampah sembarangan itu sanksinya seperti apa, yang lingkungannya tidak bersih itu sanksinya seperti apa. Dan sanksi itu harus berbarengan juga dengan upaya memberikan apresiasi. Daerah yang atau lingkungan yang dinilai bersih, ya harus ada apresiasinya. Daerah yang kotor diberikan sanksinya. Saya melihat sanksi itu harus pandang dalam satu kompleksitas yang seperti tadi. Ya, satu sistem yang mengikat, ya. Tidak menjadi bagian dari keinginan kita menghukum warga saja, kira-kira.
3: Iya. Baik, terima kasih Bang Mohadi atas waktunya bersama RRI pagi ini, Bang Mohadi.
4: Sama-sama, Bang. Terima kasih banyak juga, Bang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok South Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di South Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. South Andaman adalah peluang besar, maka pengolahannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
7: Kita memandang pengembangan South Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di South Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya. Membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
6: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT pupuk Skandar Muda, pada saat itu gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Lusmawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan ekonomi khusus atau KARUN Lusmawe, bukan langsung dibawa keluar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah atau memasuki minggu pertama bulan Juni 2026, sejumlah barang komoditi di pasar tradisional di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan harga seperti daging, cabai, bawang, dan ikan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Disperindakop UKM Kota Lhokseumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah. Barang komoditi yang mengalami penurunan harga kemarin sebutnya masing-masing, daging sapi turun 6%, harga yang di pasar menjadi Rp170.000 per kilogram. Daging ayam broiler turun 9%, harganya Rp32.000 per kilogram. Cabai merah besar keriting turun 17%, harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang merah turun 5%, harganya menjadi Rp52.000 per kilogram. Dan ikan tongkol turun 10%, harganya di pasar Rp45.000 per kilogram. Daging sapi Terang Rahmat Syah turun Rp10.000 per kilogram dari Senin tanggal 1 Juni 2026. Daging embrol turun Rp3.000 per kilogram. Cabai merah keriting turun Rp8.000 per kilogram. Bawang merah turun Rp3.000 per kilogram. Dan ikan tongkol turun Rp5.000 per kilogram dari hari sebelumnya. Sementara itu barang komoditi yang mengalami peningkatan harga, tambahnya hanya terjadi pada komoditi cabai rawit naik 13%, harga di pasar menjadi Rp45.000 per kilogram atau naik Rp5.000 per kilogram dari hari Senin kemarin. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegeri, Lok Sukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
8: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
6: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi teori di atas kertas, melainkan harus membumi dan diimplementasikan dalam pola kehidupan sehari-hari. Menanggapi momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, salah satu tokoh masyarakat Kota Loksemawe, Yuswardi Mustafa, menegaskan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang nilai-nilainya sudah melekat erat dengan keseharian masyarakat Aceh, seperti menjaga ibadah hingga menghargai perbedaan.
9: Pribadi itu kan sangat luar biasa makna-makna Pancasila dalam diri saya sendiri. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah sholat lima waktu itu bagian dari kita mengingat Allah, ketuhanan yang Maha Esa? Satu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Bagaimana kita menjaga hak orang lain? Bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan? Ya kan? Kita menghargai perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu suatu yang memang harus kita tarahkan, dan itu sudah tercantum dalam lima sila, dan ini menjadi pondasi kita. Malah sumber dari segala sumber hukum kan Pancasila.
0: Yuswardi juga menambahkan, setiap regulasi maupun anggaran dasar organisasi di Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari kelima sila tersebut. Ia berharap momentum ini dapat kembali menegaskan peran pemerintah daerah, khususnya di Kota Loksemawe, untuk mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksemawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ya, fokus pagi, berita pagi yang sudah kita dengarkan, berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawe. Selamat pagi untuk Anda semuanya di hari Rabu ini 3 Juni 2026. Cuacanya sejuk sekali pagi hari ini, ya. Iya, apa karena Robi di dalam ruangan atau kamu berada di luar ruangannya seperti apa? Tapi udaranya luar biasa segar untuk hari ini. Persiapan-persiapan aktivitas hari Rabu untuk anak-anak, adik-adik yang hari ini masih mengikuti ujian sekolah, ya. Semoga semua lancar, dapat mengerjakan jawaban soal-soal yang telah ditugaskan, telah diberikan nanti dari guru-gurunya, dan sekali lagi apa yang diusahakan, diikhtiarkan, ya, semoga berhasil seperti itu, amin, amin, amin. Dan aktivitas lain untuk Anda yang bekerja di hari ini, sudah di mobil nih Robi, sudah menuju ke tempat kerjaan karena keluar kota, aduh, senang ya. Agak jauh gimana kalau kerja keluar kota, senang atau gimana? Ya, tapi kita nikmati saja hari ini, bersyukur untuk atas nikmat yang kita dapatkan untuk hari ini, ya pendengar. Nanti di jam 7 informasi dari Pro 3 juga akan kita dengarkan. Tapi sebelumnya lagu-lagu Aceh. Banyak lagu-lagu Aceh yang Robi hadirkan di pagi hari ini untuk menemani aktivitas kamu. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.